0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Mutu teater muzikal tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Rahmah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahawa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia. Yang perlu ya tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal begitulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remain.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini.
4: Sekarang ini sudah lebih 350 juta dibelanjakan untuk jualan ramah. Dan majoriti jualan ramah yang kita rekan ialah jualan ramah. Mari kita terus masuk ke kampung untuk cari rakyat, ya? Kedai cari rakyat.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sebeguna Sungai Isap Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
5: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi Krokong Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keperkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Olubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah digantung tugas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Syed Putra malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi bersama saudara Wirama Hujung Minggu setiap Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi hingga 6 petang. Dan juga Sinfoni Hujung Minggu akan menyusul selepas itu bermula 6 petang hingga 6 pagi. Dan saudara boleh terus menghantarkan ucapan juga dedikasi saudara. Mungkin tarikh hari ini 20 September cukup manis untuk diingati, yang kekal dalam ingatan. Dan kongsikan ceritanya di WhatsApp kami 013-5656-128. Saya nak kongsikan sedikit mengenai dengan pesanan dari Plus Berhad. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini menggunakan lebuh raya Plus ketika ini. Antaranya nasihat keselamatan, kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Elakkan daripada melihat atau mengganggu kawasan kemalangan. Ini yang paling penting, kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa. Dan berikan laluan segera kepada kenderaan kecemasan. Jadi pada yang memandu ketika ini, tak kiralah ke mana saja arah yang dituju, fokus pemanduan saudara. Ingatlah insan yang tercinta, pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ayo kita berhibur untuk jam ini dengan lagu nyanyian M. Rizal, Bertemu Bercinta. Terima kasih ya, Wirama Hujung Minggu.

0: sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okey, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okey, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Lagu nyanyian Ellie Katz, Jika Kau Bercinta Lagi. Terus menghiburkan saudara Wirama hujung minggu untuk hari ini 20 September 2026, hujung minggu, hari Ahad. Mungkin sibuk, tengah buat persiapan ada majlis yang nak diraikan untuk hari ini, atau juga ada yang dalam perjalanan mengunjungi atau menziarahi sanak saudara. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, saya nak kongsikan informasi sukan. Selangor FC membawa bekalan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Syed Putra malam tadi. Skuad Gagasi kendalian Kim Pangon bagaimanapun dikejutkan awal dengan jaringan pemain tengah Star City, Moses Antede pada minit ke-17. Tetapi hanya memerlukan 3 minit Selangor untuk menyamakan kedudukan. Rusi penyerang sensasi mereka, Krigo Morais pada minit ke-20. Sebelum Penang Buko meletakkan pasukan pelawat Selangor di hadapan pada minit ke-43. Memasuki babak yang kedua, Selangor terus memperkemaskan permainan. Apabila sekali lagi Krigo Morais meledak gol kedua pada minit ke-60 untuk melebarkan kelebihan 3-1. Selangor FC dan yang terus menyerang, tetapi harus diberikan pujian buat Star City FC yang dibimbing oleh Mehmet Dorakovic yang cuba bangkit. Tetapi sekali lagi Krigo Morais melengkapkan malam gemilangnya. Hat-trick menerusi jaringan minit ke-87, memastikan Selangor membawa pulang kemenangan 4-1. Pada minit ke-46, pengadil Muhammad Nazmi Nasaruddin pada awalnya menghadiahkan sepakan penalti buat Selangor. Namun semakan video bantuan pengadil VAR mendapati tiada kesalahan yang dilakukan oleh pemain tuan rumah. Selangor sebelum ini mengesahkan kemarahan ke suku akhir selepas menewaskan Sabah FC 4-3 secara agregat, manakala Star City menyingkirkan Kedah FA 4-2 pada pusingan 16 terbaik. Kemenangan itu menyaksikan Selangor memiliki kelebihan 3 gol menjelang aksi timbal balik menentang Star City FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ pada 11 Oktober depan. Prihatin, berada kelas.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kanjus. K-A-N-J-U-S. Kanjus. Kanjus adalah lokap.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi yang baru saja bersama dengan kami, pilihan yang tepat. Terus setia bersama dengan kami menggamit memori dan kenangan saudara di Segmen Wirama hujung minggu bermula 6 pagi hingga 6 petang nanti. Saya nak cakap terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan selamat pagi. Kita ada Kak Roya Jack dari Kuching, kita ada Kak Mirahim dari Johor Bahru. Juga kita ada Pradis Edeng dari Kampung Baru, juga Kak Tipah dari Parit Sulong. Kita ada Anjang Pak Teh dari Flat Sri Kelantan, Kak Zalia Husey dari Ipoh. Juga kita ada Kasih Bonda, Cikgu Norzali Ahmad dari Al-Lustah Kedah, Cik Kasim bin Tajuddin, Cik Nasir Hamid. Juga kita ada Kak Kasmah dari Bangi. Juga kita ada Cik Jaya Kesuma, Kak Rozi Cik Kwan dari Rawang, Cik Osman Dahan dari Ipoh. Juga kita ada Acik Nur Malamat dari Pulau 3 Parit Perak, Encik Atik Yaakob dari Kampung Jangin Port Dickson. Juga ada kiriman ucapan daripada Kak Ida Tarman, katanya selamat pagi, moga hari ini hari yang paling indah dari semalam, ceria selalu. Nah, katanya nak buat ucapan ulang tahun kelahiran, katanya lusa 22 September, buat suami tersayang Muhammad Jasri Haji Sarponin, juga adik biras Rashidah Makno di Kampung Parit Bunga, Bunga Raya, Hujung Ledang. Juga buat semua yang menyambut tarikh lahir yang bersama, semoga kalian dipanjangkan usia, diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan diterapkan iman dan perjalanan diuruskan dalam dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Juga kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Baharudin Tahir dari Rompin, Kak Roza Razali dari Kuching Sarawak. Terima kasih semua yang terus setia bersama dengan kami. Boleh terus menghantarkan ucapan saudara ke WhatsApp kami 013-5656-128. Roslamadun, lemak manis. Amboi, amboi. Irama hujung-hujung.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Unify. Menarik di Very OK. From the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building course, the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TVOK.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Tilang Budaya Radio RTM.
4: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik mengambil kenangan. Terima kasih saudara yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara. Terdengarkan kami di Freeview saluran 705. Baik, kita dari Saman Tajaan Organic Mattress di talian. Saya bersama dengan Puan Azrin, jurucakap dari Organic Mattress. Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam Zat. Okey hari ni?
1: Ya. Okay. Okay, dia laju Puan, dia terus.
2: Ya, ya.
1: Baik, silakan Puan.
2: Okey, terkedut Zat. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, hari ini kena laju sebab hari Minggu kan?
1: Faham, okay. Faham.
2: Jadi, okey. Jadi, hari Minggu ni bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd, iaitu sebuah syarikat yang mana kita menjual tilam. Ya, dan tilam-tilam yang kita jual ni semuanya dibuat di kilang kita sendiri yang terdapat di Kamunting, Taiping, Perak. Cumanya kalau dari segi raw material ataupun bahan mentah tu, ada yang juga kita dapatkan daripada luar negara. Contohnya getah asli itu sendiri, tilam latex raw dia tu. Okey, dan sabut kelapa pun material sabut tu kita dapatkan di luar negara. Cumanya sampai sini kita proses dan hasilkan tilam lah. Okey, jadi dekat sini apa yang istimewanya tilam di Organic Mattress ni, sebab kita akan rekomenkan tilam yang sesuai untuk pelanggan-pelanggan kita. Ya, apa yang sesuainya, contoh kalaulah tuan-tuan dan puan-puan mencari tilam contohnya nak yang separa padat, ya, sebab ada masalah berkaitan dengan belakang, pinggang, ya, dan umurnya pun mungkin dah 50-an, 60-an. Jadi kita akan rekomenkan mengikut kesesuaian umur, berat dan juga masalah masing-masing. Contohnya kalau ada di golongan antara orang muda yang nak beli tilam, contohnya lingkungan 30-an, ya, macam tu. Jadi kita akan rekomenkan yang sesuai dengan umur semasa. Okey, apapun yang paling penting, apa sahaja tilam yang kita rekomenkan, ya, kita apa yang kita nak adalah untuk menjadi solusi ataupun mencari jalan penyelesaian untuk masalah yang anda alami. Masalah tu contohnya sebelum ni kita bila guna tilam kita rasa lembut sangat ke, jadi badan kita rasa sakit bila bangun pagi. Jadi kita bila beli tilam baru tu, kita nak masalah tu diselesaikan. Okey. Jadi apa keistimewaannya lagi tilam di Organic Mattress? Okey, kita buat sendiri. Bila kita buat sendiri, okey, kita boleh custom mengikut kesesuaian kalau tadi. Okey, yang keduanya mengikut size. Okey, mengikut size. Contohnya anda ada size anda sendiri yang yang berbeza daripada size tilam di Malaysia. Mungkin kalau saiz tilam biasanya 5x6 kaki, saiz queen, tapi mungkin anda kurang sedikit ataupun lebih sedikit panjangnya atau lebarnya. Jadi anda boleh custom juga, boleh request. Yang ni ramai yang buat, bila Lin wawarkan semalam, ramai yang call, kata, tunjuk gambar katil macam ni dan sebagainya, nak saiz macam sekian. Okey, dan seterusnya kita nak pergi kepada kempen yang sedang berlangsung. Okey, untuk kempen yang sedang berlangsung, kita menawarkan 3 pilihan tilam. Yang pertama adalah tilam Anissa, masih terbaki sedikit saja lagi. Yang kedua adalah tilam manja organik dan yang ketiga adalah tilam sabut kelapa. Okey, tanpa kita buang masa, jom kita pergi dulu kepada tilam Anissa. Okey, siapa yang nak cari tilam untuk bilik anak, bilik tetamu ataupun untuk diri sendirilah kan, ataupun nak hadiahkan pada mak ayah, ya, tanpa rasa tilam ni nak kena spend terlalu tinggi harganya kan. Tapi pada masa yang sama nak tilam yang bagus juga. Tak nak tilam yang lembut-lembut, tak nak tilam yang mudah tenggelam mengikut berat kan. Nak still selesa tapi tak nak dengan harga yang terlalu tinggi. Jadi anda boleh spend untuk tilam Anissa. Yang ni kita buat secara bermusim. Dia tak keluar setiap hari. Dia bermusim sahaja. Kalau habis sekali kita buat mungkin 50 unit, 100 unit. Kalau habis kena tunggu dulu, nanti agak production agak tak pack sangat, baru dia akan produce balik. Okey, untuk sekarang masih berbaki lagi sikit saja untuk tilam Anissa tanpa spring. Dia buat daripada high density rebound. Dia separa empuk, tak keras sangat, tak lembut sangat. Tapi bila tidur tu dia tak bergoyang, dia still ada fungsi zero disturbance. Maksudnya bila pasangan berpusing menukar posisi, kita tak terganggulah, tak terasa gerakan tersebut. Dan senang untuk kita turun naik daripada tilam dan katil. Okey, harga pasaran kita jual dengan harga RM999. Okey, RM1,000 lah untuk seunit tilam 8 inci. Okey, tapi hari ni kita nak bagi potongan RM300 bagi anda yang ada tilam lama. Maksudnya kalau anda ada tilam lama, tak kira saiz bujang ke queen ke, anda boleh bagi pada kami. Maksudnya bukan bagi sajalah, tolak pada kita. Okey, kita akan bagi potongan sebanyak RM300 untuk tilam lama anda. Cumanya satu pembelian tu satu harga saja yang kita ambil kira. Maknanya beli satu tilam, kita akan tolak satu tilam lama sahaja dengan nilai RM300. Okey, jadi harga yang tinggal hanyalah RM699. RM699 ni saya kira satu pelaburan yang sangat berbaloi, sebab benda ni tilam kita nak pakai hari-hari. Ya, bila kita seharian, kita memang kena bangun untuk bekerja, melakukan itu, ini dan sebagainya. Memang balik kita rasa penat. Jadi kita tahu bila badan kita penat, kita ada tilam yang boleh bantu kita untuk bagi rehat yang baik pada waktu malam. Okey, untuk tilam Anissa 699, yang mana nak, boleh hubungi Lin ataupun WhatsApp Lin terus di nombor 013-584-0288. Okey? 013-584-0288. Itu taliannya. Okey, kita base dekat Kemunting Taiping Perak. Tapi penghantaran kita buat perkhidmatan secara percuma ke seluruh destinasi di Semenanjung Malaysia. Okey, Sabah Sarawak tak ada. Di Semenanjung kita cover untuk free delivery lah. Jadi bayaran pun boleh buat semasa barang sampai dekat rumah. Okey, jadi nombornya 013-584-0288. Baik, kita break sekejap. Yang mana nak cari tilam yang premium, yang lebih tahan lama, bukanlah maksud Anissa tadi tak tahan lama, still boleh guna 10 tahun. Tapi yang ini menggunakan bahan yang lebih kualitinya lebih tinggi. Jadi kita kembali selepas ini.

0: Menerusi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Baik saudara, kita kembali bersama Puan Azrin, jurucakap dari Organic Mattress. Puan Azrin tengah bersemangat tu. Teruskan Puan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Jadi kalau tadi kita dah pergi kepada tilam pertama kita, iaitu tilam Anissa dengan harga RM699. Jadi yang belum lagi dapatkannya tu boleh dapatkan hari ini. Ya, jadi boleh terus hubungi kami di talian 013-584-0288. Jangan risau dekat mana nak letak tilam lama kalau beli tilam baru. Sebab kita ada buat trade-in ataupun tolak tilam lama, kita akan ambil ya dan akan berikan potongan RM300. Okey, dan seterusnya. Yang kedua, kita nak pergi kepada tilam yang mungkin anda nak letak dalam bilik utama. Tilam bilik utama kita ya, nak lebih sedap, lebih selesa ya, dari segi sokongannya, dari segi ketahanannya. Untuk tilam yang kedua ni kita berikan selama 10 tahun. Okey, ini adalah tilam manja organik. Okey, untuk manja organik dah 3 dekad bersama kami, dah 32 tahun ya tilam manja organik, dan dia ada peminatnya yang tersendiri. Peminatnya tu maksudnya bila mereka dah pernah guna manja sebelum ni, lepas 10 tahun kalau nak ambil tilam yang baru, mereka akan cakap, okey Lin, saya nak tilam yang sama, tilam manja. Okey, sebab tilam manja ni dia akan cover secara menyeluruh. Ya, dari segi mengurangkan rasa penat seharian bekerja ya, sebab bila apa kerja kita pun bila balik kita rasa penat, kita rasa letih. Jadi untuk tilam manja ni dia dapatlah meredakan kepenatan, keletihan kita harian ya, penat hari ni settle hari ni, dan bila malam pula dia akan bantu untuk bagi sokongan keselesaan lah pada bahagian tengkuk, belakang, pinggul, peha dan kaki. Sebab apa? Sebab dia tak mudah tenggelam mengikut berat badan abang kakak. Jadi memang saya faham, kadang kita bila beli tilam ni ataupun kita lama tilam lama kita, lama kelamaan tu dia akan kepadatan tu akan berkurang kan. Jadi kadang badan kita meningkat usia, jadi kalau lembutnya tu dah tak sama macam dulu, dia tak boleh cope up, dia akan buatkan kita rasa sakit, kita rasa tak selesa kan. Ha, jadi ya bolehlah ya dapatkan tilam manja ni sebab dia waranti 10 tahun. Dalam tempoh 10 tahun tu dia akan kekal sama saja kepadatannya tu. Okey, dan untuk tilam manja ni dia boleh guna secara two side ya, di bahagian atas dan juga bahagian bawah. Okey, jadi untuk manja organik dia zero disturbance. Dia bila kita pusing kiri kanan pun pasangan tak terasa gerakan. Anti habuk, anti hama, anti pepijat. Fabrik yang kita guna, fabrik yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih pantas. Okey, jadi harga pasaran RM1,700. Okey, untuk manja RM1,700. Dia ada potongan tilam lama sebanyak RM300. Jadi RM1,400. Daripada RM1,400 dapat harga potongan istimewa untuk tempahan hari ini, Lin bagi RM1,000 sahaja. Okey, RM1,000 untuk 8 inci. Kalau 10 inci RM1,200. Ini untuk saiz queen 5x6. 5x6. Kalau saiz king ataupun saiz bujang, abang kakak tolong telefon kita, nanti Lin akan bagi tahu sebut harga. Sebab kalau nak bagi tahu satu-satu dekat sini ada banyak, takut nanti kita agak keliru. Saya bagi tahu ni saiz yang banyak orang gunalah, saiz queen kan, 5x6 untuk berdua tu, queen size. Okey, jadi harga RM1,000 sahaja. RM1,000 ni abang kakak, memang kita dengar RM1,000 juga Lin jual kan. Mungkin dekat luar boleh dapat harga RM300, RM400, RM200, RM300, saya boleh katakan berbeza. Kenapa kita jual RM1,000? Mungkin ada setengah kata, oh agak tinggi harganya. Ya, memang agak tinggi sebab saya tak boleh nak kurangkan dari segi kualiti penggunaan bahan. Ya, sebab bahan ni memang kita guna grade yang tinggi. So, bila grade yang tinggi, harga dia pun akan berbeza. Okey, sebab kita boleh jual. Ya, sebab kita buat sendiri. Kita boleh jual tilam dengan harga RM200, RM300, tapi grade-nya tu dah tak sama. Dan dia mungkin tak boleh pergi pun sampai 3 tahun, 10 tahun. Tapi untuk manja ni memang kita spesifikasikan untuk penggunaan secara harian supaya dia boleh bagi performance yang baik untuk anda setiap hari sepanjang 10 tahun. Jadi tak mungkin saya boleh jual dengan harga 200-300. Ya, mungkin fizikal tilam kita nampak sama, tapi rasa je tu, ketahanan dia tu memang berbeza. Okey, jadi RM1,000 untuk manja ini pun dah low price saya bagi, ya, plus dengan penghantaran free dah sampai baru bayar. Okey, dan satu lagi untuk tilam sabut kelapa. Sabut kelapa, kalau anda dengar sabut kelapa mungkin ada yang kata, oh keraslah, beratlah kan. Tapi sabut kelapa yang kita buat ni adalah rubberized coir fiber. Rubberized coir fiber ni serat sabut yang dicampur dengan latex ataupun getah. Jadi dia ada sifat macam kenyal-kenyal macam tu. Jadi dia taklah terlalu keras yang bila, macam bila baring tu macam tidur atas lantai, tak. Okay, dia still separa empuk. Okey, untuk sabut kita, kita sabut bersih. Baiklah, siapa yang pernah guna sabut memang mereka tahulah performance dia, ketahanan dia, ya, dan memang rasa sedap dia tu memang lainlah, dan dia sejuk, ya, sebab dia ada serat sabut yang ada ruang perudaraan yang lebih banyak. Okey, jadi untuk sabut harga bermula RM1,099 untuk 5 inci sampailah kepada 8 inci RM1,699. Okey, RM1,699. Jadi bagi anda yang nak dapatkan untuk tilam sabut tadi, jadi boleh hubungi kita di talian 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, penghantaran semua free. Dah sampai barang, tengok semua okey, dan baru buat bayaran. Jaminan pun kami sediakan, okey? Jadi boleh hubungi terus. Tak kira di mana anda berada, hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, sampai sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Nak tidur selesa, nak jaga keselesaan pada belakang dan juga pinggang anda, jadi boleh hubungi kami segera di 013-584-0288. Dan besok, besok pagi boleh tonton saya juga dekat Selamat Pagi Malaysia. Kita ada satu lagi pilihan tilam yang kita nak open market untuk semua. Okey, jadi sampai sini dulu. InsyaAllah berjumpa lagi, ya, pada masa akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara. Bermula 6 pagi Wirama hujung minggu, saya tinggalkan saudara sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti, nostalgia di klasik. Lagu piring hitam dan filem Melayu klasik. Selepas ini rakan penyampai Nadia Ahmad akan terus bersiaran menemani saudara 12 tengah hari sehingga 6 petang nanti. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Sofi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, hiasi peribadi. Salam 8 Rabiul Akhir.

0: Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Sepanjang jalan kenangan. Irama tanpa henti.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dan abadi.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
4: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
5: Okay, guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kanjus. K-A-N-J-U-S. Kanjus. Kanjus adalah lokap.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani memaknai harapan rakyat. Yeah.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia madani. Kata tua, kata bermalu, malu berbuat, kerja menyalah, hina bangsa kerana berseteru, seteru membuang, berpecah belah. Khazanah Pantun Melayu Riau, Dewan Bahasa dan Pustaka 2016. Terima kasih yang tersetia dengan Radio Klasik. Walau di mana juga saudara berada, saya Nadia Ahmad menemani saudara hujung minggu saudara bermula 12.30 hari sehingga pukul 6 petang nanti dalam Wirama hujung minggu. Terima kasih Izzat Sofi yang telah pun selesai tugasnya. Kini tibalah giliran saya untuk terus menghiburkan saudara dengan lagu-lagu yang pastinya menggamit kenangan. Sekejap lagi ada lagu persembahan Dato' M. Daud Kilau, lagu bertajuk Kau Pergi Tanpa Pesan, dan ini lagu persembahan Anita Sarawak, Lodeh Mak Lodeh. Semuanya di Wirama hujung minggu.

0: Menikmati Patin di Pahang 107.9 MHz. Halwa telinga saudara.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara, terus kekal setia dengan Radio Klasik waktu ini. Dan untuk rancangan tajaan selama 15 minit ini, bersama-sama di talian kita ada Dato' Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ kita Nadia?
0: Alhamdulillah sihat, ceria hari ini Dato' ya.
1: Alhamdulillah, mesti ceria. Walaupun hari-hari minggu.
0: Baik, dan saya kira pastinya ada perkongsian yang menarik nak dikongsikan hari ini. Silakan Dato'.
1: Okey, terima kasih Nadia. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh pendengar Radio Klasik. Ya, yang saya hormati, yang saya sanjungi. Terima kasih. Orang kata ya, hujung-hujung minggu ni, kita tengah-tengah hari ni kan, kadang-kadang mungkin ada yang rasa badan lesu, badan letih, badan tak bermain. Mungkin ada yang terlelap, ya, rasa badan macam mengah betul, dia rasa tak harap. Sebab apa? Pemakanan kita sendiri kan tak sihat Nadia. Kita dimakan macam-macam. Dia pagi tadi mungkin kita sarapan apa, nasi lemak, roti canai, mi kari, apa lagi, capati, macam-macam lah kita makan ya pagi. Sampai kadang-kadang kita rasa mengah, lesu, letih, ya. Sampai ke tengah hari kita terlelap, ya, badan tak larat. Dan sebenarnya kan, kalau kita tengok juga, ya, data dekat Malaysia mendapati apa tau, satu daripada dua orang rakyat Malaysia adalah apa, berlebihan berat badan ataupun ada masalah obesiti. Jadi bila ada masalah obesiti ni lah, ya, perkara ni lah pada saya yang membimbangkan semua orang. So apabila kita berlebihan berat badan ni, ya, apa yang akan berlaku? Bukan je masalah berangkai-rangkai je, kolesterol pun tinggi kadang-kadang, ya. Dan juga bila berlebihan berat badan ni, apa jadi, ya? Sebenarnya kita memberi tekanan tanpa sengaja kepada lutut kita. Jadi bila lutut kita ni apa, lengor-lengor, ya, bunyi-bunyi, sampai mengganggu ibadah kita, ya, solat pun terpaksa duduk, ya, kadang-kadang nak berjalan jauh pun tak larat, ya, apa tak lagi kalau kita ni nak menunaikan umrah dan juga haji, jika keadaan kesihatan tidak mengizinkan. Sebab tu, ya, pada saya, dalam rutin harian kita, pentingnya untuk kita mengamalkan gaya hidup sihat, pemakanan yang seimbang, dan juga semak balik pola pemakanan kita. Ya, ramai antara kita yang kadang-kadang mungkin langsung tak ambil fiber yang cukup. Dan sebenarnya bercakap mengenai fiber ni kan, pentingnya pengambilan fiber ataupun serat yang mencukupi ni untuk penghadaman kita, pelawasan kita. Dan disebabkan oleh fiber yang tak cukup ni, apa jadi? Ramai antara kita yang ada masalah apa Nadia? Ya, susah nak membuang. Lepas tu apa? Sembelit. Ya, seminggu tu 3 kali sahaja ke tandas. Jadi, hari ni saya nak kongsikan dengan anda semua kebaikan berry fiber dari V Asia. Okey, kita ada berry fiber daripada V Asia kan. Berry fiber ni dah lama kat pasaran Alhamdulillah, ya. Ramai yang amalkan, dia kata apa tau, Datuk, saya minum berry fiber ni Alhamdulillah, ya, setiap hari lawas, setiap hari mudah nak membuang, ya. Dan juga ada yang kata, Datuk, saya minum berry fiber ni seronok. Sebab apa? Sebelum ni saya berat dekat 100 kilo. Dia kerana minum berry fiber ni, sekarang berat dah, orang kata turun, ya, bawah 80 kilogram. Alhamdulillah, ya. Ini antara maklumat pengguna-pengguna saya yang nak amalkan berry fiber. Dan sebenarnya, ya, macam saya beritahu tadi, kenapa fiber ni penting? Yang pertamanya, banyak kebaikan serat ataupun untuk penghadaman kita, perawasan kita. Dan juga fiber ni sebenarnya, dia membantu juga untuk penjagaan usus kita. Kalau kita tengok, ya, ramai antara kita sekarang ni, masalah sekarang ni, tengok pula tiba-tiba je, ya, masalah berkaitan dengan apa, ya, susah nak membuang, tiba-tiba pula berkaitan dengan masalah usus, usus yang radang, ya. Penyakit-penyakit punca utama kesihatan ni, satu pentingnya penjagaan perut dan juga usus. Ramai antara kita yang ada masalah usus, ya. Usus kita ni kadang-kadang bukan apa, ya, orang kata radang, berbagai-bagai masalah dan sebagainya. Sebab apa? Kita sendiri pun kurang mengamalkan pengambilan serat yang mencukupi. Ambil serat kurang daripada 6 gram setiap hari. Dan tambah-tambah lagi dengan orang kata, ya, penambahan usia, ya, apa jadi? Ya, perubahan hormon kita, kadar metabolisme kita makin rendah. Bila kadar metabolisme kita makin rendah, mulalah, ya, badan kita mudah naik. Yalah, ya, tambah-tambah lagi bila dah berusia 30 tahun dan ke atas. Sebab tu, ya, pengambilan fiber yang mencukupi sangat-sangat penting. Setiap hari kita kena amalkan 20 hingga 30 gram setiap hari serat yang mencukupi. Dan sebenarnya berry fiber ni apa yang bagusnya, dia adalah serat yang mana menggabungkan, ya, formulasi serat larut, ada prebiotik, ada probiotik, ada postbiotik juga, yang membantu untuk kesihatan usus kita. Dan seperti mana anda lihat, ya, kadang-kadang kalau kita nak makan macam-macam fiber kat pasaran, ada fiber yang rasa tak sedap, ya. Rasa yang kadang-kadang bila kita baca bergumpal, melekit-lekit, tinggi dengan gula. Tetapi berry fiber biasa adalah formulasi tanpa gula putih. Ya, dia tak ada gula putih, dia tanpa kandungan kolagen, ya, yang mana ada masalah sis ke fibroid ke, boleh je amalkan, ya. Sebab apa? Tanpa kolagen. Dan juga, ya, ianya menggabungkan juga, ya, ramuan-ramuan yang terbaik untuk kulit anda. Seperti apa? Ada astaxanthin, ada hitanion, ya, ada garcinia cambogia, ni membantu memberi rasa kenyang, merecatkan selera makan juga. Maklumlah kita ni kadang-kadang, ya, kejap nak makan, kejap-kejap ke peti ais, buka peti ais, kejap-kejap ke dapur, kejap-kejap ke apa, meja makan, semua benda kita nak makan. Jadi ambil berry fiber ni, dia membantu juga memberi rasa kenyang yang berpanjangan. Tambah juga dia ada formulasi yang ada dengan vitamin, mineral, ya, membantu kita juga untuk membekal nutrisi yang mencukupi. Malah ini juga ada formulasi yang tinggi antioksidan. Sebab apa? Dia ada kandungan goji berry. Ya, goji berry penting untuk kesihatan. Disebabkan oleh antara kita kadang-kadang yang kita ni ada masalah, orang kata ya, kurangnya makanan yang baik. Kita tak ambil antioksidan yang cukup, apa jadi ya? Radikal bebas, senang kena penyakit, berjangkit, macam-macam masalah kesihatan, ya. Usus rasa tak sihat, ya. Jadi berry fiber ni banyak kebaikan yang terkandung. Dan sebenarnya saya banyak lagi nak kongsi kebaikan berry fiber lepas kita berehat ni, Nadia.
0: Baik, kita berehat sekejap sahaja dengan lagu persembahan Datin Rafiq Abuang, Hatiku Kau Curi. Semuanya dalam Wirama Hujung Minggu.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bersama-sama dengan Dato' Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Kosmetik di talian. Silakan Dato'.
1: Okey, masa kita bagi tahu tadi kan, yang disebabkan oleh ramai antara kita yang ada masalah obesiti ataupun berlebihan berat badan ni, dan salah satu cara nak mengatasinya adalah dengan mengamalkan pemakanan yang sihat, gaya hidup yang seimbang. Ambil berry fiber dari Asia sebab apa kan Nadia kan? Kita tengok ramai antara kita ya yang kadang-kadang ya ada masalah metabolisme yang makin rendah, lepas tu perut yang buncit, maju ke depan ya. Macam-macam dah cuba ni. Kadang-kadang ya, saya tak pasti ada yang dah cuba macam-macam fiber. Apa tu risau pula sebab apa, kerap ketandas, cirit-birit dan sebagainya. Ada pula produk-produk belansingan di pasaran yang ibu-ibu, ya, ayah-ayah mungkin dah cuba tetapi ada kesampingan seperti apa, berdebar-debar. Ya, kerap berpeluh. Tetapi berry fiber VRS ni formulasi berasaskan bahan semula jadi, tanpa bahan terlarang, tanpa kesan-sampingan. Saya percaya pasti ramai juga sebenarnya ya antara kita yang takut nak ambil makanan tambahan, takut ambil fiber sebab apa, takut kesan-kesan sampingan. Tetapi jangan risau dengan produk VRS, ianya adalah formulasi oleh pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah ya, tanpa bahan terlarang, berasaskan fiber semula jadi. Itu saya beritahu kepada anda semua. Formulasi semula jadi penting. So apa, kita ni kadang-kadang kita dah berusaha cara-cara yang natural ya. Kita dah buat Atkins diet, kita dah buat keto diet, kita dah berpuasa, buat intermittent fasting, tapi masih lagi susah nak capai berat badan yang ideal ya. Ada masalah sembelit, susah lawas ya. Dan juga kadang-kadang yang kita cuba macam produk tidak memberi kesan. Dan sebenarnya data mendapati 43.7% rakyat Malaysia adalah tidak aktif. Ya, tak aktif. Yeah. Dan juga satu daripada dua orang rakyat kita juga berlebihan berat badan. Manakala 6.9 juta wanita dekat Malaysia adalah kategori obesiti. Ini yang kita bimbang, yang kita risaukan ya, bila kita berlebihan berat badan. Nanti orang kata, alamak, Datuk D bagi saya fakta tapi nak jual produk. Tidak. Saya nak anda semua sihat. Saya nak anda semua cergas bertenaga, tetapi kan sebenarnya ya, dalam orang kata ya, saya adalah orang yang berniaga, bukannya saya seronok berniaga ni sebab saya nak untung. Saya seronok berniaga sebab apa? Saya nak tengok pengguna-pengguna saya ni dapat manfaat. Sebab apa? Kadang-kadang pengguna saya jumpa saya kat luar, dia kata, Datuk, alhamdulillah, acik beli minuman sarang burung elok, acik beli Datuk punya fiber sehat, acik beli Datuk punya produk penyedap muka untuk jeragat kulit makin kurang jeragat, alhamdulillah. Itu benar-benar yang saya seronok. Sebab apa Nadia? Saya berniaga, pada saya berniaga ni satu amanah. Jadi saya berniaga untuk memberi manfaat kepada orang ramai ya, dan paling penting ya, harga yang saya bagi biasanya adalah harga yang paling mampu milik, harga yang berbagi-bagi, harga yang sederhana, harga yang orang kata boleh beli. Sebab tu kalau tengok ya, produk VRS ni dah lama dekat pasaran, hampir 20 tahun, dan pernah tak anda dengar produk VRS ni ada berita-berita yang kurang baik seperti ada bahan terlarang? Semestinya tidak ya, sebab apa, saya lah orang mementingkan kualiti, mementingkan keberkesanan produk ya, dan saya nak anda semua yang beli boleh amalkan untuk jangka masa yang panjang. Sebab tu pada saya, ada orang yang berniaga hit and run sekejap dia, umpama dia betul-betul rasa produk terkenal, tiba-tiba hilang terus. Tetapi produk VRS ni, kita produk kita memang dah lama, hampir 20 tahun ya. Ada pengguna-pengguna setia yang dah amalkan dia, yang boleh amalkan untuk jangka masa panjang, yang mana saya nak anda semua sihat, anda semua sihat bertenaga, seronok saya rasa. Jadilah pengguna-pengguna saya ni kan, rata-ratanya berpuas hati. Dan sebab tu sekarang ni kalau tengok ya, kita selalu buat promosi-promosi istimewa. Kalau saya bersiaran dekat TV1 Sabah Indonesia, dekat TV3 rancangan Wow Shop ya, dekat TikTok pun ada juga. Siapa yang nak tengok ya, dekat TikTok sekarang pun ada juga promosi dekat TikTok saya. Masuk je TikTok Dato' Azril V Asia, D-A-T-O Dato' Azril A-Z-R-I-L V Asia, Dato' Azril V Asia. Saya juga ada live kat sana, ada live post tengah live sekarang ni. Dan juga kalau nak tengok AI live saya, saya tengah live sekarang ni dekat account COO V Asia. Cari je COO ataupun CEO V Asia, ada AI live saya. Dan sebenarnya pentingnya kita menjaga pemakanan yang sihat, dan berry fiber ni membantu meningkatkan metabolisme, membantu memberi rasa kenyang. Ya, kita pula dah makan kadang-kadang lewat malam. Ya, mungkin jam 10 malam, 9 malam kita makan macam-macam terus tidur. Macam mana Nadia ya nak jaga berat badan kita? Jadi ambil berry fiber selepas makan tu bagus. Sebab apa? 4 hingga 8 jam. Dia bertindak untuk apa? Dia bagi kita rasa kenyang. Maknanya kata kita makan sikit pun, lepas kita terus minum fiber, dia bantu bagi rasa kenyang. Lepas tu dia buat apa lagi? Dia membantu juga untuk melawaskan, menghadamkan ya. 4 hingga 8 jam kita akan membuang. Ibu-ibu jangan risau. Siapa yang ada masalah apa, sembelit ataupun mungkin takut cirit-birit dan sebagainya, ambil berry fiber tapi makan cirit-birit, dia bertindak secara lembut. Untuk permulaan, ambil 1 scoop dulu. Ambil 1 scoop mudah ya, ataupun beli yang pack kotak, dia ada pack sesek, ambil 1 sesek ataupun separuh sesek. Ibu dalam pantang, ibu hamil boleh ambil. Dia membantu juga untuk membersihkan usus kita. Bayangkan usus yang kotor ni risau, sebab kadang-kadang usus kotor dalam lama dia jadi apa, toksin ya, pucuk penyakit, jadi polip, jadi radang, kanser dan bagai-bagai. Kita takut, kita risau. Sebab tu mencegah lebih baik dan merawat. Amalkan gaya hidup sihat, pemakanan seimbang, diet yang sihat penting. Dan sebenarnya saya nak anda semua ya, untuk dapatkan berry fiber ni, sebab apa, formulasi tanpa bahan larang, semula jadi, bertindak secara lembut. Okey, harga saya nak bagi tahu kat anda semua, harga betul-betul murah. Okey, kalau biasa kita beli satu botol fiber biasa asal RM50-60. Okey. Dan Berry Fiber BSR ni satu botol harga dia RM40 sahaja. Tapi RM40 ni untuk 30 kali minum. 28 kali minum yang paling cepatlah. 28 kali minum anggarannya satu botol. Maknanya kata sekali kita minum baru RM1 lebih saja kos anda. Dia tak sampai pun RM2, sangat-sangat murah. Dan promosi untuk anda semua hari ini, saya nak bagi harga berbagi-bagi, satu botol RM40. Okey. Kalau dua botol RM80, tiga botol RM120, empat botol RM160. Okey. Tak payah bayar RM160. Saya bagi lagi jimat. Maknanya kata saya nak bagi anda semua, ya, empat botol RM100 sahaja. Maknanya kata RM100 untuk empat botol, okey, untuk lebih kurang 112 hidangan. Maknanya kata satu kali hidangan tak sampai pun RM1. Jadi memang harga berbagi-bagi, harga murah, tapi terhad untuk anda yang betul-betul nak cuba. Sebab apa? Saya nak anda cuba untuk 40 pembeli terawal, harga RM100 untuk 4 botol. Kalau buat COD, tambah RM110. Maknanya kata anda kena tambah lagi RM10. Okey, boleh terus WhatsApp ke talian kami 019-244-4492. Ambil nombor ni 019-244-4492. Sekali lagi 019-244-4492. Amalkan Berry Fiber setiap kali selepas makan berat, insyaAllah ya, anda boleh mendapat berat badan yang ideal, menurunkan berat badan yang berlebihan, badan rasa lagi ringan. Dan kalau nak beli dekat atas talian, kita ada juga jual dekat TikTok saya sekarang, masuk dekat akaun CEO V Asia atau COO V Asia, ataupun cari je Datuk DATO, Datuk DATO Azril AZRIL V Asia, Datuk Azril V Asia, ya, ada live dengan live. Dan juga ya, anda boleh tanya sebarang pertanyaan lanjut ataupun untuk membuat pembelian secara atas talian, nak WhatsApp terus ke talian kami 019-244-4492. Ulang lagi 019-244-4492. Ibu-ibu, ayah-ayah, ya, yang mana yang orang kata nak kekalkan kesegaran tubuh badan, nak badan lagi ringan, ya, yang susah membuang, yang membelit, sembelit-sembelit teruk tu, minumlah Berry Fiber kita, insyaAllah hari-hari lawas, badan akan lebih ringan. Urusan harian kita lebih dipermudahkan, lebih lancar, ya, pergerakan kita pun tak terbatas, lutut kita pun tak terbeban. Sebab apa? Berat badan berlebihan ni memberi tekanan kepada lutut. Jadi untuk pembelian Berry Fiber V Asia, hubungi kami sekarang 019-244-4492. Promosi istimewa 4 botol RM100 buat COD RM110. WhatsApp terus ke talian 019-244-4492. Sekali lagi 019-244-4492. Terima kasih Nadia, jumpa lagi. Assalamualaikum. Promosi terhad untuk 40 pembeli terawal sahaja. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Seperti biasa, satu tengah hari kita akan memberi laluan kepada berita utama satu tengah hari. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 1.10 minit tengah hari nanti. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami. Sekejap lagi ada lagu persembahan Nur Aniza Idris, Joget Sikadok Junjung, dan lagu persembahan Dato' Ahmad Jaiz ini, Mengalir Air Mata. Semuanya dalam Wirama Hujung Minggu.

Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang Punca masih disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: Cadangan mewujudkan akta tahanan rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara kerana masih menunggu proses perbicaraan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baru. Beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 untuk mengurangkan kesesakan penjara dan memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jelasnya, Kabinet juga telah memberikan persetujuan secara dasar kepada KDN untuk memulakan proses menggubal dan membentangkan akta tahanan rumah di Parlimen. Siasatan keselamatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan. Punca serta faktor nahas tersebut belum dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Menurut beliau, pasukan penyiasat BSKU telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Siasatan meliputi pemeriksaan lokasi dan bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggaraan, maklumat kru dan keadaan cuaca.
1: Pada peringkat ini, punca dan faktor penyumbang kemalangan masih belum ditentukan lagi. Siasatan masih berjalan dan pihak DSKU ataupun bahagian siasatan kemalangan udara tidak akan membuat sebarang kesimpulan sebelum semua bukti diteliti.
0: Jelas Datuk Hasbi, BSKU dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Laporan itu kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyatakan akan mengemukakan cadangan untuk semakan semula berkaitan struktur pemilikan pusat tuition. Cadangan tersebut merupakan penjelasan KPM terhadap garis panduan pendaftaran pusat tuition. Menurut KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam buku dasar institusi pendidikan swasta yang diterbitkan pada tahun 2006. Kementerian turut berpandangan ruang pendidikan perlu kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan dan pembelajaran anak-anak Malaysia. Sementara itu, sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
2: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, pertama, bukannya kita kena hafal semua kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukannya kita nak minta ibu bapa duduk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak-anak kita. Are you okay today? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Dukungan berterusan akan diberikan kepada penggiat seni dan industri kreatif bagi menghasilkan lebih banyak karya bermutu yang sekaligus mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada Datuk M. Nasir serta seluruh warga produksi pementasan teater muzikal Mansur dan Liu. Arahan seniman ulung itu di Panggung Sari Istana Budaya malam tadi. Pementasan itu diadaptasi daripada Sulalatus Salitin karya Tun Sri Lanang mengisahkan Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu serta hubungan diplomasi, budaya dan sejarah antara Kesultanan Melaka dengan Dinasti Ming. Pengaruh pasangan sama ada suami atau teman lelaki antara punca utama jumlah penagih dadah dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusuf berkata kajian mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama yang diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besarnya berpunca daripada konflik rumah tangga dan pelakuan suami yang sering mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Ruslin berkata wanita juga sering menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan yang menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Festival Seni Selat dan Sungai Melaka FSSSM 2026 menjadi antara program pelancongan budaya di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi mempromosikan Tahun Melaut Malaysia TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata penganjuran FSSSM 2026 di Dataran Pantai Tanjung Bidara Melaka merupakan program pelancongan budaya ke-9 yang dirancang dan dilaksanakan bersempena dengan TMM 2026. Kesemua program pelancongan budaya dilaksanakan di setiap negeri secara berperingkat bermula Februari lepas hingga November depan. Tiga sekeluarga maut dalam kebakaran sebuah rumah teres dua tingkat di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Kebakaran itu memusnahkan kira-kira 70% struktur kediaman berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa yang maut ialah Raja Ahmad Raja Ali, 70 tahun, Zaitun Muhammad, 64 tahun dan cucu mereka, Ni Abdul Rahman Azimin Harith Hilal, 18 tahun. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 4.45 pagi sebelum operasi ditamatkan pada pukul 8 pagi. Mayat ketiga-tiga mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran tercetus di sebuah depo bahan api berhampiran lapangan terbang terbangsa King Khalid Riyadh selepas kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke beberapa sasaran di ibu negara Arab Saudi itu. Jurucakap Houthi Yahya Sari berkata serangan itu menyasarkan lokasi strategik di Riyadh serta kemudahan Aramco di Yanbu. Sementara itu, bunyi letupan dilaporkan kedengaran di beberapa kawasan di Riyadh manakala operasi penerbangan di lapangan terbang berkenaan turut terganggu sebelum kembali normal. 1.5 tan kokain dirampas polis Ecuador dalam operasi pada waktu malam yang melibatkan penggunaan bahan letupan. Menteri Dalam Negeri John Rimberg memaklumkan bahan letupan digunakan untuk membuka laluan ke sebuah tempat persembunyian bawah tanah berhampiran bandar pesisir Manta. Lokasi rahsia itu musnah sepenuhnya dan 1,353 bungkusan kokain yang disembunyikan dalam 55 guni. Polis menyifatkan rampasan itu sebagai tamparan hebat terhadap kewangan dan struktur jenayah perdagangan dadah. Sukan permulaan sempurna Arsenal dalam usaha mempertahankan kejuaraan Liga Perdana berakhir selepas dibenam Brighton 0-3 sekaligus menamatkan rekod 7 kemenangan berturut-turut dalam semua pertandingan. Pascal Gross membuka jaringan pada minit ke-31 sebelum Karalampos Kostulas dan Kima Andres melengkapkan kemenangan Brighton. Kekalahan itu merupakan yang terbesar Arsenal dalam semua pertandingan sejak April 2023. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu lelaki negara Muhammad Danish Aizat Firdaus Chua terpaksa melupakan hasrat untuk menghadiahkan pingat pertama Malaysia selepas menamatkan saingan Chang Kuan di tempat ketujuh daripada 21 peserta. Pingat emas dan perak menjadi milik wakil Macau manakala pingat gangsa milik Indonesia. Kem wushu negara meletakkan sasaran dua pingat pada temasya itu yang membuka tirai secara rasmi semalam. Pemilihan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA yang bakal berlangsung dalam masa terdekat diharap dapat menghidupkan semula persatuan itu serta memacu pembangunan bola sepak Kelantan. Naib Presiden 1 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Seri Rosmadi Ismail berkata pemilihan perlu dilaksanakan secara baik dan teratur supaya KAFA dapat kembali berfungsi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang punca masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih saudara, terus kekal setia dengar Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Sebagai panduan kita bersama, telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 1.10 minit tengah hari tadi. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 4.14 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami dalam ruangan sepanjang Jalan Kenangan sehingga pukul 2 petang nanti. Radio Klasik, Wirama Hujung Minggu.

0: di Ipoh 88.3.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.
1: Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7.

0: radio klasik di Alor Star 94.9.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
3: Hei, kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lubang hidung aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kanjus. K-A-N-J-U-S. Kanjus. Kanjus adalah lokal.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik 6 pagi hingga 6 petang.

Ya, this one is di muka pintu Mira menghujung minggu. Berkemankan saya Nadia Ahmad, 12 tengah hari sehingga pukul 6 petang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara, juga yang layan lagu-lagu kenangan menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM Click. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, silakan muat turun sekarang juga. Terus ke telefon pintar saudara, boleh dengar Radio Klasik 24 jam tanpa henti walau di mana jua saudara berada. Lagu-lagu irama pop ye-ye dalam jam ini sehingga pukul 4 petang nanti disulami dengan lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Tapi sebelum saya terlupa, hari ini hari Ahad, biasanya kita akan bawakan rancangan istimewa pada pukul 3 petang nanti, ada orkestra RTM di Klasik. Jadi teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Terus berhibur sekejap lagi dengan lagu persembahan Maimun Hussein, lagu bertajuk Gerhana. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan The Dulcet Boys. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan M. Bakri bersama-sama Antarctic, Senyumanmu. Senyum sikit, Wirama Hujung Minggu.

0: Radio Klasik di Singapura 106.7.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkami kenangan.

saudara, baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan A. Ramli, lagu bertajuk Insan Dalam Kenangan. Waktu sekarang ini 2.20 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengan Radio Klasik, lagu-lagu menggamit kenangan, irama pop ye-ye, juga lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Silakan singgah ke laman Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio Klasik. Cari kami dengan kata carian Radio Klasik. Juga boleh teman berteman bersama-sama Nadia. Cari saya dengan kata carian Nadia _ Klasik. Terus berhibur, lagu-lagu kenangan seterusnya mengiringi perjalanan saudara yang sedang memandu waktu ini. Hati-hati memandu ya. Sekejap lagi ada lagu persembahan Kasim Selamat, lagu bertajuk Salam Persembahan. Dan kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Datin Azizah Muhammad. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan Orkes Nirwana, lagu bertajuk Malam dan Riang. Semuanya di Wirama Hujung Minggu.

berlalu menghiburkan saudara Datin Rafi Abuang dengan lagu bertajuk Kan Ku Berikan Hati. Nak beri kepada siapa tu? Kalau nak berikan hati tu, berikan kepada yang betul-betul sudi nak terima eh. Jangan nanti bertepuk sebelah tangan. Terima kasih terus setia bersama-sama kami dalam Wirama Hujung Minggu. Nadia temankan saudara insyaAllah sehingga pukul 6 petang nanti. Juga saya nak ucapkan terima kasih kepada pendengar yang dapat menghantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Ini kiriman daripada Zahari Omar di Shah Alam Selangor. Ucapan semoga sahabatnya merangkap abangnya, saudara Baharum Mat Dain di Muar Johor, semoga bertambah sihat dan di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan katanya juga rakan-rakan dari SCS Klang sentiasa mendoakan semoga abang Baharum sentiasa ceria bersama keluarga tersayang. Dan kepada Puan Isah dan ahli keluarga, didoakan agar sentiasa tabah hadapi dugaan Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Juga ada Jaya Kesuma, hai selamat petang. Yusuf Muhammad Dana, ada Ruzita Abdullah, ada Pak Kaduk dari Sarike, Sarawak. Terima kasih terus setia dengar Radio Klasik. Ada Daman Huri juga di Taman Sri Lalang Indah Keluang Johor. Hai, selamat petang Osman Dahan di Ipoh Perak. Dan semuanya nanti saya akan bacakan namanya satu persatu insyaAllah. Tapi kita nak teruskan hiburan seterusnya, lagu persembahan Helen Velu, lagu bertajuk Ku Takkan Lupakanmu. Dan ini lagu persembahan M. Osman, lagu bertajuk Di Mana Gerangan. Di mana agaknya saudara berada sekarang ini ya. Pastikan saudara dan keluarga saudara dalam keadaan selamat insyaAllah. Amin. Terus setia Wirama Hujung Minggu.

baru-baru saja dihiburkan dalam ruangan Wirama Hujung Minggu dengan lagu persembahan Muhsin Al-Atas, lagu bertajuk Sunarti. Seorang wanita yang dikagumi akan kecantikannya, kepribadiannya, sehingga lagu ini meniti dari bibir ke bibir pendengar setia Radio Klasik pastinya. Terima kasih terus setia, dan ini saya nak kongsikan juga mengenai wanita. Apabila keganasan berlaku dalam rumah tangga, kesannya turut dirasai oleh anak-anak. Anak-anak berhak membesar dalam suasana yang aman, bermain tanpa rasa takut, dipeluk dengan kasih sayang dan berasa selamat di rumah sendiri. Jadi jangan biarkan anak terperangkap dalam konflik orang dewasa. Lindungi wanita, lindungi anak-anak, hentikan keganasan rumah tangga. Kerana rumah seharusnya menjadi tempat paling selamat untuk setiap wanita dan anak-anak kita. Terima kasih kerana menjadi warga Malaysia yang prihatin. Terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik, lagu menggamit kenangan seterusnya, lagu bertajuk Sengsara, lagu persembahan Leka Filas, dan kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan seorang wanita, lagu persembahan Faridah Mansur bertajuk Cemburu. Wanita tanpa cemburu macam mustahil aja kan. Terus setia Wirama Hujung Minggu.

0: Radio Klasik di Melaka 93.6.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
0: Radio Klasik di Singapura 106.7.

persembahan S.A. Aisyah, lagu bertajuk Serba Salah. Waktu sekarang ini 2.52 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengan Radio Klasik, menggamit kenangan bersama-sama kami dalam ruangan Wirama Hujung Minggu. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini. Di Kota Kinabalu, Sabah, masuknya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3.19 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3.21 minit petang. Di Kuching, Sarawak 3.36 minit petang. Johor Bahru, Johor 4.01 minit petang. Kuala Terengganu, Terengganu 4.10 minit petang. Di Kuantan, Pahang 4.07 minit petang. Kota Baru, Kelantan 4.15 minit petang. Bandaraya Melaka, Melaka 4.09 minit petang. Seremban Negeri 9 4.10 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor 4.14 minit petang. Ipoh Perak 4.18 minit petang. Georgetown, Pulau Pinang 4.21 minit petang. Alustar Kedah 4.22 minit petang. Dan Kangar, Perlis 4.23 minit petang nanti. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami pukul 3 petang nanti seperti yang dijanjikan. Orkestra RTM di Klasik akan kami bawakan untuk saudara. Terus setia bersama-sama kami dalam Wirama Hujung Minggu, Radio Klasik.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan, Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim, juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh, dan juru teknik Studio Rakaman Orkestra RTM. Lagu-lagu menggamit kenangan iringan Orkestra RTM menemani saudara selama satu jam bersama-sama saya, Nadia Ahmad. Dengarkan lagu pembuka tirai persembahan Shidi dari kumpulan data. Lagu bertajuk Aku Kesunyian, lagu nyanyian asal Shidi dari kumpulan data, ciptaan Ross Arifin. Lirik oleh Amran Omar, digubah semula oleh Lilian Lu Shuqin. Dan lagu persembahan Izam EYE, lagu bertajuk Satu Nama Tetap di Hati. Lagu nyanyian asal Izam EYE, ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro, digubah semula oleh Lilian Lu Shuqin. Teruskan bersama-sama kami dalam Orkestra RTM di Klasik.

Orkestra RTM The Classic sudah pun sampai ke penghujungnya. Sekali lagi, ucapan terima kasih kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Dilia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, juruadun Syamril bin Muhammad Saleh, dan juruteknik studio rakaman Orkestra RTM. Kami tinggalkan saudara dengan sebuah lagu persembahan Akasha bertajuk Tiada Rahsia Antara Kita. Lagu nyanyian asal Dato' Awi dari kumpulan Wings, ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Ahmad Azhar bin Osman, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani memaknai harapan rakyat. Yeah.

0: Cetuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu. Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih saudara, terus jadikan kami nombor satu di hati saudara dulu, kini dan selamanya. Terima kasih yang dengar menerusi frekuensi juga di saluran 705 MyTV dan di RTM Klik, menjadikan saudara antara lebih 3 juta pendengar setia Radio Klasik menerusi pelbagai platform. Saya akan tinggalkan saudara untuk ruangan sepanjang jalan kenangan sehingga pukul 5 petang nanti, dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.14 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. Yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci lagi menyucikan. Maka sesiapa sahaja daripada kalangan umatku yang menemui waktu salat, maka hendaklah dia menunaikan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan sanad yang sahih.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Radio Klasik di Alor Star 94.9.
1: Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu 5.30 minit petang setiap Isnin hingga Khamis.

0: Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.

Aziza Ant di sini di Radio Klasik yang disayangi. Semoga Radio Klasik sentiasa mengambil kenangan dan menjadi pilihan nombor satu di hati peminat.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman. Satu jam tanpa henti.

0: Sejahtera.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
0: Radio Klasik di Johor Bahru 106.7.
2: Tahniah untuk DJ-DJ hebat Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidong Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya kan. Sepotok napuk orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk setara Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Wi-Fi di fasiliti kesihatan awam untuk menyokong keperluan digital. Bukan sekadar komputer dan sistem. Internet pun kena cukup kuat.
1: Cepat sekali. Dan skala pelaksanaannya pun besar, melibatkan 150 hospital dan 2,000 klinik kesihatan.
0: 2,000 klinik? Banyak juga ya.
1: Sebab matlamatnya bukan sekadar nak nampak moden. Tapi yang paling penting, nak mempercepatkan urusan rawatan dan mengurangkan tempoh menunggu pesakit.
0: Yang ni memang semua orang boleh faham. Kalau pergi klinik, kita nak satu benda je.
1: Apa dia?
0: Cepat dapat rawatan. Bukan setakat cepat dapat nombor giliran aja, Saliha.
1: Betul juga tu.
0: Jadi kesimpulannya, RM1 bilion ni digunakan untuk memperkukuh pendigitalan kesihatan awam melalui EMR dan ketersambungan Wi-Fi. Melibatkan 150 hospital dan 2,000 klinik kesihatan.
1: Dan harapannya sistem yang lebih baik dapat membantu menjadikan urusan rawatan lebih cekap dan masa menunggu pesakit dapat dikurangkan. Tak payah tunggu lama-lama dah.
0: Info pun dah dapat. Keropok leko pun dah habis. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, dah habis cepatnya. Bila masa makan, bila masa bercakap, bila masa munyah ni. Apa makan kau telan ni? Apalah jalan kutu cepat dah. Aduh. Tak apalah Syima, makanlah makan. Tengah ada selego tu. Nak makan, okay. Cukup dah tu, kenyek. Nak tambah lagi tak? Nak Saliha pasal lain?
0: Saliha ni janganlah pelik-pelik. Tapi Saliha, boleh juga.
1: 10 pun tak apa. Nak apa?
0: Dua dah lah.
1: 10 pun tak apa Syima. Janji habiskan, jangan bazir pula. Kak Ita, ni keropok leko 2 lagi.
0: 2 lagi.

Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari Kak

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Semoga terhibur dengar lagu-lagu pilihan saudara dalam ruangan pilihan menggamit kenangan. Saya nak tunaikan dua buah lagu lagi. Lagu permintaan Dayang Mikaela di Langkap Perak. Nak dengar lagu persembahan Datuk Nash bertajuk Zahir Tak Terucap. Juga lagu pilihan Neni Nur di Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Teringin nak dengar lagu persembahan Eddie Ahmad katanya. Lagu bertajuk Seruling Hati. Semoga terhibur dengar lagu-lagu pilihan saudara. Dan sampai di sini sahaja tugasan saya, Nadia Ahmad, menemani saudara dalam wirama hujung minggu seawal 12:30 hari tadi. Dan selepas ini, rakan penyampai Azlan Omar akan terus menghiburkan saudara sehingga pukul 12:30 malam nanti. Ku bermohon diri, ku bermohon kasih dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

0: Idin, ini surat apa ditulis, Idin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lagi. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah,
1: mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
2: Ramlay.
3: Eh, Ramlay, buka radio. Buka radio.
2: Buka radio, Ramlay.
3: Buka radio.

Baik, buka radio. Buka radio dan kita buka langkah. Pasang kuda-kuda. Biar kemas. Biar tegap, tak masuk. Biar kukuh tapaknya, saudara. Agar tidak sumbang, agar tidak goyang. Untuk kita mulakan langkah pertemuan petang ini. Petang ini, jodoh kita dipertemukan untuk 6 jam selanjutnya. Melanjutkan lagi pertemuan petang hari Ahad. Ataupun disebut sebagai sepungguk dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Hamba, Pendekar Azlan Omar. Hadir dengan memulakan tugasan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Juga saya mulakan dengan salam, sambut salam hamba dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Selamat petang. Salam tadi juga dipanjangkan untuk rakan penyampai, rakan juruhebah Nadia Ahmad yang dah pun selesai tugasannya, saudara. Hati-hati dalam perjalanan pulang. Hari hujan kali ikutkan di luar, di sekitar Angkasa Puri untuk petani sekitar Lembah Kelang juga saya kira. Hujan lebat sekejap tadi. Dan dalam nak diteruskan pertemuan untuk petang ini, saudara, pun lebat juga. Kiriman-kiriman WhatsApp yang saya terima petang ini, kiriman untuk lagu-lagu pilihan, lagu-lagu permintaan saudara nak diraikan kudara kejap nanti, 013-5656-128. Berbekalkan dengan rasa sayang yang tak luar, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa

0: aku yang membawa buah, saudara. Baik, banyak rasa yang doa ada. Gambarannya gitulah. Dan segala rasa yang ada ini, mari kita kongsikan. Saya jadikan sebagai bekalan dalam pada menemani pertemuan untuk petang sepungguk saudara petang ini, saudara. Oleh kerana hari ini hujan, kita ambil mood hujan sikit lah. Biasa tu ada bunyi ayam itik, bunyi burung petang ini. Bunyi kodok, saudara. Baik, dalam pada menikmati sejuk dingin waktu petang, petang yang indah, kita kembalikan semula kenangan-kenangan indah dengan lagu-lagu pilihan. Saudara, mari kita tengok lagi kiriman siapa selanjutnya antara yang terpilih yang mengena kiranya nak ditunaikan lagi kudara petang ini. Baik, yang mengena kiranya tahniah kepada tiga pengirim ini. Saya nak teruskan ruangan pilihan mengkamit kenangan dengan tiga kiriman yang mengena yang terpilih. Yang dimaksudkan ialah kiriman daripada Kak Has. Assalamualaikum Azlan Omar. Waalaikumsalam. Boleh ke Kak Has dari Johor Bahru nak minta sebuah lagu? Nyanyian Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Perantau. Apalah tak bolehnya? Saya seboleh-boleh tak nak guna perkataan tak boleh. Saya bolehkan juga. Dan katanya lagu ni nak ditujukan untuk Abang Jai yang sedang memandu. Hati-hati dalam perjalanan. Baik, lagi kiriman yang mengena petang ni nak ditunaikan juga. Kiriman yang datangnya daripada Nick Syaril Ashraf. Mahukan lagu Dengarkanlah Bisikan Hatiku. Datuk Syarifah ini. Marina Yusof, Tumpak, Kelantan, nak mengimbau kenangan zaman remaja dulu-dulu petang ini. Kalau terpilih, harap dapat tunaikan sebuah lagu nyanyian Putra, Kain Cinta Putih. Tiga kiriman ini nak ditunaikan lagi kudara sebagai meneruskan ruangan pilihan menggamit kenangan yang lain lagi. Terus hantarkan kiriman WhatsApp saudara dan nantikan apa mungkin selepas ini kiriman saudara pula mungkin yang mengena untuk nak ditunaikan kudara dalam ruangan pilihan menggamit kenangan Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.

0: Kebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.14 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.17 dan Kuching Sarawak 6.38 minit petang. Selamat menunaikan kewajiban solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.
3: Masuk pilih.
4: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Kang Cinta Putih, Nyanyian Putra. Lagu permintaan pendengar, pilihan pendengar untuk ruangan pilihan mengkamit kenangan petang hari Ahad. Setiap petang hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad untuk ruangan pilihan mengkamit kenangan ini bermula 5.30 petang. Dah pun dimulakan oleh Nadia Ahmad tadi dan saya sambung lagi ruangan ini membawa ke pukul 7 malam nanti. Nantikan juga antara perkongsian istimewa setiap petang rakan niaga Taman Mengkamit Kenangan. Kami kongsikan 6.30 minit petang kejap nanti. Dan dalam pada itu, nak diteruskan lagi ruangan pilihan mengkamit kenangan petang ini dengan lagu-lagu pilihan saudara yang diterima melalui talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Mari kita tengok lagi kiriman siapa lagi antara yang terpilih, siapa lagi yang kena. Kena pun saudara. Sejuk. Baik, sejuk dingin suasana petang. Petang ini kalau ikutkan sekitar angka 10. Tadi hujan lebatlah tadi. Dengan ada bunyi guruh bagai. Baik, untuk petang ini lebat juga saudara. Lebat dengan kiriman-kiriman WhatsApp yang saya terima untuk lagu-lagu permintaan, lagu-lagu pilihan nak ditunaikan. Kudara yang mengena, yang terpilih lagi petang ini kiriman daripada Ahmad Haji Zaini dari Sibu, Sarawak. Yang kata petang ni kalau mengena nak minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Ram lah Ram. Kau kunci cintaku dalam hatimu. Baik, dan lagi kiriman selanjutnya ni daripada Rifan Hashim, Kampung Seri Menanti, Darat 7, Muar, Johor. Minta tunaikan sebuah lagu yang mengembalikan kenangan, iaitu lagu Hari Ini dan Semalam, nyanyian Jay Mizan. Dalam perjalanan sekarang ni balik berkursus 3 hari dari Kuala Lumpur ke Muar, dan cuaca di Muar pun redup katanya. Apapun jerebu masih di bawah paras yang tak bahaya sangat lah katanya. Musim-musim sekarang ni paras jerebu lebih penting dari paras rupa. Nak kena jaga kesihatan jugalah. Baik, terima kasih Rifan Hashim. Dan satu lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan petang ini, kiriman daripada Kak Radin Halimah JB, mahukan lagu nyanyian Dhamma Sutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Tiga kiriman ini selanjutnya menghiasi petang saudara untuk ruangan pilihan mengkamit kenangan. Yang lain nantikan apa mungkin selepas ini, kalau kiriman saudara antara yang terpilih untuk saya bacakan, untuk saya tunaikan lagi ke udara sepanjang ruangan pilihan menggamit kenangan istimewa di Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ayo bersama-sama Sudin dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Halo, Assalamualaikum Kak Aisyah.
2: Waalaikumsalam Sudin.
1: Apa khabar?
2: Baik.
1: Selamat bertemu kembali kita dalam rancangan Biz On Air ataupun Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
2: Terima kasih Sudin.
1: Baik Kak Aisyah. Pertama sekali Sudin ingin mengucapkan terima kasih kerana bersama dengan Sudin kali ini.
2: Ya. Yeah.
1: Ha, tapi kali ini agak sedikit berlainan kerana ada sesuatu yang istimewa daripada Kak Aisyah. Boleh ceritakan sikit berkenaan diri Kak Aisyah ni?
2: Okay, Kak Aisyah merupakan usahawan OKU bagi produk AKS seperti Popeye Simple, Peneram dan Nachos Tortilla.
1: Mana tiga produk yang Kak Aisyah usahakan dalam satu masa tu?
2: Ya.
1: Antaranya kuih peneram, Popeye Simple dan Nachos Tortilla. Baik, sebelum Sudin nak tanya lebih lanjut tentang tiga produk utama ni, Sudin nak tahu pengalaman Kak Aisyah ni mula-mula sekali berniaga. Ha, boleh ceritakan sikit?
2: Okey, Kak Aisyah merupakan pemegang ijazah dari bidang komunikasi massa dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Gombak. Jadi masa belajar kat universiti, Kak Aisyah dah mula berniaga sandwich. Kak Aisyah hantar ke kafe-kafe pada waktu pagi sebagai sarapan pagi. Kemudian Kak Aisyah mendapatkan modal dari Amanah Ihtiar Malaysia Pusat Seri Rampai dengan permulaan modal RM3,000. Amanah Ihtiar Malaysia ni pembiayaan perniagaan khusus buat wanita B40.
1: Itu dia pengalaman Kak Aisyah mula-mula berniaga pada tahun 2022. Baik, kita dah tahu pengalaman Kak Aisyah dan sekarang ni Sudin nak tahu produk yang dihasilkan, prosesnya dan juga harganya. Mungkin pendengar dan peniaga-peniaga mungkin nak tahu bagaimana proses dan harganya.
2: Produk yang diniagakan Kak Aisyah ialah Popeye Simple, Kerepek Nachos Tortilla dan Peneram. Jadi bagi Popeye Simple, nak buat Popeye Simple ni senang je. Kulit Popeye digunting, kemudian kita letak serunding ikan, dilipat dan pusing simple, kemudian digoreng. Jadi bagi harga Popeye Simple ni, Kak Aisyah jual satu balang RM15.
1: Bagaimana mendapatkan bahan-bahannya?
2: Bahan-bahan Popeye Simple ni kita boleh beli di pasaraya, sebab kat pasaraya ada jual kulit Popeye, kemudian ada dijual di kedai-kedai serunding ikan, kita letak dalam isi Popeye Simple itu.
1: Bagaimana pula dengan harganya?
2: Bagi satu balang kecil, RM15 saja. Balang besar
1: RM35.
2: Itu yang 1 kilo.
1: 1 kilo balang besar RM35. Balang kecil
2: RM15.
1: Baik, produk yang seterusnya.
2: Bagi produk Nachos Tortilla ni, kerepek jagung. Jadi nak buat kerepek jagung Nachos Tortilla ni, kulit tortilla wrap, kita letak sikit tepung jagung dan tepung gandum, sapu sikit minyak, letak garam dan serbuk perasa, kemudian digoreng dalam minyak panas. Nachos Tortilla satu balang kecil memang Kak Aisyah jual RM10.
1: RM10 satu balang kecil. Standarnya satu saiz sajalah. RM10 Apa istimewanya nachos Kak Aisyah ni?
2: Kak Aisyah memang khusus untuk jual Nachos Tortilla Balado. Maksudnya kita letak perasa yang lebih pedas untuk menarik pelanggan. Kita letak serbuk cili sikit.
1: Maksudnya satu jenis saja. Bagaimana dengan sambutan
2: nachos? Sambutannya memang menarik sebab dalam seminggu tu dalam 100 hingga 150 terjual. Biasanya Kak Aisyah menjadi vendor supplier untuk kedai-kedai seperti Richa Mo Cafe, KS Central dan Tekun Mak di TBS. Yang terakhir ialah produk peneram. Jadi nak buat peneram ni kan, kita ada tiga bahan asas je, iaitu tepung beras, gula merah dan putih sedikit, garam dan air. Kita adunkan dia bulat-bulat, kemudian goreng dalam minyak panas, kita sejukkan dan kita letak dalam packing plastik.
1: Adunan peneram ni dia perlu ditebarkan dan di...
2: Teruli dia.
1: Uli.
2: Lepas tu kita adunkan dia bulat-bulat. Kita letak bulatan kecil di tengahnya.
1: Untuk membentuk dia.
2: Untuk membentuk dia. Biasanya senipis sebanyak 3 cm lah.
1: Itu saiz yang standard lah.
2: Standard lah.
1: Dan harganya?
2: RM6.
1: RM6 untuk?
2: Satu bekas pasegi.
1: Satu plastik eh?
2: Satu bekas kotak kontainer.
1: Kotak kontainer. Ada berapa dalam tu?
2: Dalam tu ada 25.
1: 25 biji. Berharga?
2: RM6.
1: Baik, itu dia tiga produk yang telah pun diterangkan oleh Kak Aisyah. Seterusnya,
2: jika pelanggan ingin membuat tempahan, hubungi Kak Aisyah WhatsApp 010-364-2766. Krepe Aisyah bagi platform Lazada, TikTok dan Shopee.
1: Baik, cabaran bermula tahun 2022 dan sekarang hampir 4 tahun. Bagaimana cabaran-cabaran yang Kak Aisyah lalui sepanjang perniagaan ni?
2: Ya, bagi menghadapi persaingan dan cabaran niaga ni, kita perlu konsisten hantar produk kita ke kedai, dan kalau stok sudah habis, kena cepat-cepat restock. Jangan biarkan rak di kedai itu kosong kerana kita terlambat hantar produk kita. Strategi pemasaran juga boleh melalui digital seperti Lazada, TikTok, Shopee atau luar negara, eBay. Boleh bina website sendiri juga atau jika ada tempat berniaga, kita boleh daftarkan dalam Google. Kita kena melabur juga untuk pemasaran dan iklan seperti mengiklankan di Facebook, Instagram yang modal berbayar sedikit. Tidak mengapa kalau kita ambil harga digital pemasaran pengiklanan yang rendah seperti Facebook Marketplace, Shopee, Lazada. Kalau lebih maju, boleh pasarkan di eBay yang boleh post ke luar negara.
1: Maksudnya daripada 2022, waktu tu saya rasa masih lagi di penghujung PKP.
2: Ya, benar.
1: Jadi apa yang Kak Aisyah lakukan untuk terus berniaga waktu yang agak sukar tu?
2: Kebanyakan masalah-masalah kecil dalam perniagaan seperti pengangkutan atau pengeposan yang bermasalah, kadang-kadang pelanggan return barang kita. Jadi kita memang kena ambil lah risiko dalam perniagaan itu. Kalau pelanggan return, kita tak boleh buat apalah.
1: Di akhir rancangan, terlengkap, sekiranya Sudin ingin meminta nasihat dan tips untuk peniaga-peniaga yang mungkin baru nak berniaga.
2: Nasihat dan tips perniagaan dari saya ialah sebagai orang yang berniaga, kita kena rajin bertanya kepada pengurus kedai dan sertakan surat permohonan untuk menjadi vendor di kafe dan kedai. Tidak ada masalah jika kita rajin mencari hubungan nombor telefon pengurus kedai dan WhatsApp atau telefon mereka. Beritahu ingin menjadi vendor. Kalau produk makanan ini memang jalannya mudah. Kalau ingin mendapatkan modal, ada bantuan seperti AIM, MARA, Tekun, BSN, Madani Niaga. Seperti Kak Aisyah, Kak Aisyah ialah usahawan OKU. Kak Aisyah pemegang kad OKU. Jadi Kak Aisyah nak promosi sikit tentang My OKU. Kepada usahawan OKU, boleh join My OKU Nation di bawah selian pengurusi usahawan My OKU, Encik Ashraf Mahat, 017-341-5695. Usahawan-usahawan ni akan didedahkan dengan peluang-peluang perniagaan dan geran perniagaan My OKU khas untuk OKU sebagai modal niaga. Kita juga akan mendapat maklumat peluang berniaga di Carnival My OKU seperti tahun lepas dibuka bus-bus perniagaan di GM Klang sempena Hari OKU Sedunia.
1: Apa harapan perniagaan Kak Aisyah untuk masa depan?
2: Saya ingin mencuba menembusi pasaran pasaraya dan hotel-hotel. Dan kalau boleh dapat pasarkan produk ke negara luar seperti Eropah, Thailand dan Timur Tengah. Dan jika boleh, ingin menyertai program matrik.
1: Semoga perniagaan Kak Aisyah akan terus maju jaya. Sudin ucapkan terima kasih kerana bersama Sudin dalam rancangan Biz On Air, rakan niaga Taman Menggamit Kenangan untuk kali ini.
2: Terima kasih kepada pendengar Radio Klasik Mengambil Kenangan. Terima kasih Sudin.
1: Sama-sama.
3: Hashtag Saudara Kongsi Kami Tular.
4: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
5: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Bawa mimpi dalam mimpi, nama Sudra untuk lagu ini.
1: Dengarkan lagu-lagu
0: turut dimuatkan dalam perkongsian untuk ya, pilihan mengkamit kenangan petang hujung minggu, petang hari Ahad untuk petang ini, saudara. Baik, lagi nak diteruskan ruangan pilihan mengkamit kenangan petang ini. Mari kita tengok kira-kira siapa lagi selanjutnya antara yang mengena, yang terpilih lagi untuk ditunaikan ke udara petang.

0: Baik, mengena lagi kiriman selanjutnya ni nak ditunaikan. Kudah ada dua lagi kiriman selanjutnya. Menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Sejuk petang ini, saudara. Hujan lagi, masih lagi hujan di sekitaran Kasepuri untuk petang ini. Dan harap juga hujan yang turun petang inilah hujan yang turun bersama dengan rahmat dan ya, dapat menghilangkan jerebu yang melanda sehari dua ni. Dan antara yang mengena, yang terpilih lagi nak ditunaikan kudara petang ini, kiriman yang datangnya daripada Rokiah. Tahniah pengirim yang bernama Rokiah Muhammad Ali dari Taman Berkat Taiping Perak. Sekiranya lagu pilihan saya terpilih, mengena, alhamdulillah, syukur katanya. Nanti-nanti kiriman saya terpilih. Okey, alhamdulillah. Petang ini terpilih dan katanya nak dengar lagu nyanyian Ratu Rock Negara. Ella, tiada tangis lagi. Dan katanya saya minat sangat dengan lagu ini. Banyak kenangan lagu ini masa zaman remaja saya dulu-dulu. Sekadar hiburan waktu petang untuk diri dan juga untuk suami. Saya sayang awak. Hujan di sini dari tengah hari tadi dan cuaca juga sejuk. Oh ya, di Perak pun hujan petang ini, saudara. Alhamdulillah. Baik, ayuh kita muda remaja kembali petang ini dengan lagu-lagu pilihan saudara. Dan satu lagi kiriman yang juga mengena ni, nak ditunaikan kudara. Kiriman daripada siapa nama pengirim ni? Abang Hashim. Abang Hashim Mi Johor. Oh, okey. Dan katanya nak ucapkan tahniah kepada semua warga Radio Klasik dan penyampai-penyampai Radio Klasik yang tercalon dalam Senarai Anugerah Suri Angkasa 2026. Nak tunjukkan lagu untuk semua penyampai-penyampai yang tercalon dengan lagu nyanyian Nuraliza Yusof, Juruhebah Pujaanku. Oh, lama tak dengar lagu. Okey. Tapi sebetulnya lagu ni juga kalau ikutkan antara lagu yang punya nilai nostalgia yang sangat kuat, saya kira. Baik, terima kasih untuk ucapan itu. Terima kasih untuk lagu pilihan itu nak ditunaikan ke udara. Yang lain nantikan untuk kesempatan waktu yang masih lagi berbagi dalam ruangan ini. Pilihan menggamit kenangan di sini, di Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

0: Halo, jangan tangis lagi. Dah, jangan nangis lagi dah. Lagu permintaan dah pun ditenangkan ke udara. Dan kita pun berada di penghujung ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini, Zara. Untuk saya tamatkan ruangan ini dengan dua lagi kiriman yang sempat saya bacakan, sempat saya tunaikan ke udara. Dan siapalah gamaknya, siapakah gamaknya antara yang terpilih untuk dibacakan, untuk ditunaikan ke udara, mengakhiri ruangan pilihan menggamit kenangan untuk petang Ahad ataupun petang sepungkok petang ini. Dan nantikan juga kejap nanti akan dikongsikan perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini. Kita dah semakin hampir waktu solat fardu maghrib bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dan mari kita tengok kiriman siapa gamaknya yang terpilih untuk minit-minit akhir, saat-saat akhir penghujung ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Dan akhirnya terpilih juga, mengena juga. Siapa tu yang mengena? Satunya kiriman daripada Ismail Saad Enggo Perak, dan katanya harapnya tak menjadi cobaan petang ini. Dah banyak kali cuba nak minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Rahman Kadir. Teringin nak dengar lagu Rahman Kadir Di Mana. Dan lagu ini nak ditujukan juga untuk isteri tersayang, Maziah. Terima kasih Radio Klasik, terima kasih ruangan pilihan menggamit kenangan, sama-sama. Dan ini pula kiriman yang juga mengena untuk ditunaikan ke udara petang ini. Kiriman daripada mana nama dia? Kak Jitra. Nak tujukan sebuah lagu nyanyian kumpulan Ellie Katz Hingga Akhir Nanti untuk suami tersayang Megat Aziz. Dan lagu ini bukan lagu tema cinta kami berdua, Amboi. Okey. Baik, terima kasih untuk kiriman ini. Itu aja yang sempat saya bacakan, itu aja yang sempat saya tunaikan kudara untuk ruangan pilihan menggamit kenangan petang Ahad, petang sepungkok petang ini. Macam biasa, tahniah kepada yang terpilih, dan kepada yang tak terpilih, tak tertunai pun, macam biasa saudara, anggap sajalah ini semua hanyalah sekadar satu coba.
1: Jangan marah.
2: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum daripada imam itu tidak takut kepada Allah yang akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar, menjadi kepala keldai. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.
2: Allah.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik, saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 91 hingga 95.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Allah berfirman, adakah sekarang baru engkau beriman? Padahal sesungguhnya engkau dari dahulu telah kufur derhaka. Dan engkau telah pun menjadi dari orang-orang yang melakukan kerosakan.

Dan sesungguhnya, kami telah menempatkan Bani Israel di negeri yang baik sesudah kami binasakan Fir'aun dan kami menguniakan mereka dengan benda-benda yang baik. Maka, mereka tidak berselisihan mengenai Nabi Muhammad melainkan setelah datang kepada mereka pengetahuan dari bukti-bukti yang nyata. Sesungguhnya, Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Oleh sebab itu, sekiranya engkau, wahai Muhammad, merasa ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, kerana mereka mengetahui kebenarannya. Sesungguhnya, telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang ragu.

0: Dan jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah, kerana dengan itu engkau akan menjadi dari orang-orang yang rugi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu insya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.24 minit malam. Diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.27 dan Kuching Sarawak 7.48 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu insya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Matu cantik.
3: Akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubangi doa aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegah depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.
7: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini. Sarah menghitung waktu semakin menuju ke pukul 8 malam. Dan dalam pada meneruskan juga lagi pertemuan untuk malam ini. 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya untuk tugasan 6 jam. Makanya 8 malam sehingga ke pukul 9 malam, kami hidangkan buat Sarah lagu-lagu tanpa henti selama 1 jam menerusi ruangan sepanjang jalan kenangan. Dan dalam pada meneruskan juga lagi pertemuan kita untuk malam ni, kejap nanti juga akan saya kongsikan pula dengan Sarah perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ni bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan Sarah. Kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman, hanya di sini, di Radio Klasik.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggali kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisab, yakni diperhitungkan daripada seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikatnya, dan dia maha mengetahui, telitilah pada salat hambaku. Adakah dia telah menyempurnakannya ataupun ada kekurangan padanya? Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah telah berfirman kepada malaikat, adakah terdapat salat-salat sunat yang telah dikerjakannya? Sekiranya salat-salat sunat tersebut ada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah bagi hambaku pada salat fardunya daripada salat sunat yang telah ditunaikannya. Dan kemudian segala amalan itu dihitung melalui cara itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sujana Archive pada hari ini.
2: Kanjus. K-A-N-J-U-S. Kanjus. Kanjus adalah lokap.
1: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Lok bagi mendengar sendiri pandangan Setiausaha Agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan, mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah derbu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan. Bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

0: Kebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Lagu-lagu yang mengimbau kenangan silam.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ke radio.
0: Eh, apa dah,
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlan Umar. Eh,
3: mana, Jis?
2: Juru hebah Azlan
3: Umar. Buka radio. Buka radio.
2: Buka radio.
3: Ramlay. Ramlay, buka radio.
2: Buka radio.
3: Buka radio, Ramlay.
2: Buka radio.
4: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.

Langkah melepasi 9 malam dapun 9.22 minit malam. Nadia menantikan rancangan ini, melodi yang terbang sedara di klasik. Rancangan ini kembali menemui saudara setiap malam hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad. Maka inilah harinya, inilah pertemuannya, inilah rancangannya, melodi antara bangsa, dan inilah hamba orangnya, hamba Azlan Omar, untuk pertemuan dalam rancangan melodi antara bangsa malam ini. Sambut salam hamba terlebih dahulu, didahulukan dengan salam, hamba hulurkan salam untuk disambut dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat malam, selamat menikmati malam, sambil menjadikan kami sebagai radio peneman malam saudara. Kami sentiasa menemani saudara sepanjang hari, 24 jam bersiaran ke udara, dari pagi membawa ke petang, petang membawa ke malam, pagi, petang, siang dan malam. Dan untuk sesi malam-malam ini, kemeriahan dalam rancangan melodi antarabangsa dengan seleksi lagu-lagu yang dah pun sedia untuk dihidangkan ke udara untuk sama-sama kita nikmati. Saya suka guna istilah menikmati kerana ada kenikmatan bila mana lagu-lagu yang dikudarakan mampu mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu dalam hidup kita. Baik, dan nantikan juga antara yang menggamit nostalgia, yang juga menggamit memori lalu, kenangan menonton CD TV kesukaan saudara. Saudara mungkin pernah menontonnya satu ketika dulu, dan ya, saya kembalikan semula menerusi perkongsian lagu tema CD TV sebentar nanti. Dan kepada yang nak meneka CD TV yang dimaksudkan ini, talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Sekali lagi, 013-56-56-128. Yang penting, kenalkan diri, nama tu siapa saudara. Saya pun nak kenal siapa pendengar saya, untuk saya kreditkan nama-nama pendengar yang berjaya meneka dengan betul untuk lagu tema siri TV yang akan saya kudarakan kejap nanti. Dan kejap nanti juga, untuk meneruskan lagi pertemuan dalam melodi antarabangsa malam ni, ada lagu ini, Joan Jett. Joan Jett and the Black Hearts, I Love Rock and Roll. Juga nanti ada lagu nyanyian Starship. I'm so glad I found you, I'm not gonna lose you, whatever it takes, I will stay. Starship untuk lagu ini, Nothing's Gonna Stop Us Now. Dan tak lengkap melodi antarabangsa tanpa perkongsian irama lagu Hindi yang turut dimuatkan untuk perkongsian malam ini. Nyanyian Udit Narayan dan Alka Yagnik, ini dia. Love you, Raja. Bye. Love you all. Okay. Lagu ni Nazrin Mili. Nazrin Mili.

Dantika, antara nama lagu Hindi yang juga turut dimuatkan untuk perkongsian dalam Melodi Antarabang malam ini. Dan masanya sekarang seperti yang dijanjikan untuk lagu tema siri TV pilihan untuk malam ini. Clue ni macam tak jauh beza dengan lagu tema siri TV yang dikongsikan malam semalam. Malam semalam cerita pasal helikopter tu kan, yang mengganas di udara. Yang ini pun tak kurang jauh bezanya, saudara. Sekali lagi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik berani nak meneka siri TV yang dimaksudkan ini, 013-5656-128. Lagu tema siri TV di Radio Klasik. Lagu tema siri TV di Radio Klasik.

0: Lagu Tema City TV di Radio Klasik.
1: Lagu-lagu kenangan dari seluruh pelosok dunia kami muatkan dalam Melodi Antarbangsa.
2: International songs that ignite the memories of yesterday on Radio Klasik.

Jadi kalau saya mengkami kenangan di rumah merentang zaman drama lagu Hindi untuk lagu dari nyanyian Udit Narayan dan Al Kayaknik, Nazrin Nilinil, Dil Darka. Antara yang di... tumpas dah. Okey, antara dimuatkan dalam perkongsian untuk rancangan Melodi yang terbang semalam ni. Jemput minum dulu sedara. Kalau mungkin juga sedang minum-minum waktu ni, menikmati sejuk dingin waktu malam, kita hangatkan sikit dengan secawan minuman panas pilihan saya. Macam biasa sedara, kopi pekat lagi malam ni. Jemput minum sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alhamdulillah, barulah lega sikit tekak ni saudara. Baru lancar sikit untuk saya nak sebutkan beberapa nama. Beberapa orang nama-nama pendengar Radio Klasik yang dah pun kirimkan WhatsApp jawapan kepada perkongsian lagu tema Siri TV yang dah pun saya kongsikan kudara tadi. Siri TV yang tak jauh beza dengan perkongsian Siri TV yang saya kongsikan malam semalam. Malam semalam pun cerita pasal helikopter. Yang ini pun cerita pasal helikopter juga. Tak kurang canggihnya saudara, tak kurang hebatnya. Sama hebat gitulah. Cuma saya tak ingat mana satu yang dulu. Airwolf dulu ke? Yang ini dulu. Yang ini. Yang ini maksudnya. Yang ini namanya. Ataupun jawapan Siri TV yang dimaksudkan ialah Blue Thunder. Masih ingat lagi dengan Siri TV Blue Thunder ini. Lakonan siapa pelakon dia? James Ferrantino. Dana Carvey. Sandy McPick. Juga Bubba Smith. Dan beberapa orang lagi lah. Tapi itu antara watak-watak utama yang berlakon dalam Siri TV Blue Thunder. Kehebatan dan juga teknologi canggih helikopter era zaman itulah. Ini tahun 80-an saya kira. Dan Siri TV ini juga memberikan saingan kepada Siri TV Airwolf itu. Dan ya, dua-dua hebat itulah akhirnya. Baik, terima kasih kepada yang berjaya meneka dengan betul malam ni. Siapa yang berjaya tu? Bahruddin Bahar, Kampung Tasik Meradun, Brunei Darussalam, Saiful 77 Kajang, Maizatul dari Taman Rasah Jaya Seremban, Halim Tuaran Sabah, Azizul Seremban, Bahrum JB, Man Pandan Jaya, Said Nazri, Mata Air Perlis, Sharifah Abdul Majid Sungai Dulang, Seha PJ, Muazzam Shah, bin Majid Aki Ulu Ceka dari Kuantan, dan tak ketinggalan yang seorang ni. Okey, tak pernah miss Zul Ngah 434. Okey, betul lah tu untuk jawapan kepada lagu tema Siri TV tadi, Siri TV Blue Thunder. Sekadar mengembalikan semula kenangan sewaktu ya, keseronokan menonton Siri TV, kegemaran ramai dulu-dulu. Baik, meneruskan lagi langkah pertemuan kita untuk melodi antarabangsa malam ini. Kejap nanti, menanti saudara antaranya ada lagu ini. Say you, say me, say it for always. Lionel Richie, Say You, Say Me. Juga nanti ada lagu tema. Jarang kita dengar lagu tema.
1: Patu padawa, patu desawa, padam sollawa, parandu sellawa, palilavai pola vanda paavai.
0: Siapa penyanyi lagu ni? Jemini Ganesan dan V. Jayantimala. Patu padawa. Lawa-lawa. Baik, semua ni kan terus mewarnai dan juga merancangkan lagi pertemuan kita untuk rancangan melodi antarabangsa malam ni. Tapi sebelum itu, ini dia sekitar kita dengarkan dulu No Doubt, Don't Speak, Radio Classic.

0: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.
1: Patu padava, patu desava.

Ganesan dan Navi Janet Mala untuk lagu ini, Patu Padava, antara lagu yang dikongsikan untuk siaranku dari dalam rancangan Melodi Antara Bangsa malam ini. Jangan-jangan kita dengar lagu tema. Okay. Maya pun terima kasih. Senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan saru untuk rancangan Melodi Antara Bangsa, kemudian malam hujung minggu di Radio Klasik. Selama kurang lebih 45 minit bermula 9.15 minit malam sehingga ke pukul 10 malam. Dan ya, dengan erti kata yang lain saudara, maknanya kita pun sampai ke penghujung rancangan Melodi Antara Bangsa. Dan kejap nanti kita akan beralih ke rancangan Nostalgia di Klasik untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Dan ya, terima kasih untuk semua yang memberikan komen, respon dan sebagainya sepanjang pertemuan untuk rancangan Melodi Antara Bangsa malam ini, termasuklah juga yang mencadangkan lagu tema Siri TV untuk pertemuan-pertemuan mendatang nanti, dan juga yang mencadangkan juga lagu-lagu untuk turut dimuatkan dalam rancangan Melodi Antara Bangsa. InsyaAllah saya cuba ambil satu persatu saudara. Tak semua mampu dilunaskan, cuma saya cubalah untuk memenuhi permintaan Sarah dalam pada memeriahkan rancangan Melodi Antara Bangsa ini. Baik, insyaAllah untuk malam ini, Melodi Antara Bangsa kita tamatkan di sini. Untuk saya akhiri dengan lagu nyanyian Air Supply, All Out of Love, menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman, dan menamatkan pertemuan untuk rancangan ini, Melodi Antara Bangsa, istimewa Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa dia. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.
7: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
8: It has been a Ducati domination.
7: Saksikan hanya di RTM. Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
9: Nikmati lagu-lagu indah petikan daripada filem dan rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan. Wah.

Radio Klasik menggamit kenangan di rumah melintas zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam pendengar Radio Klasik. Saluran terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan untuk terus kekal menggamit kenangan dengan di rumah yang melintas zaman. Terbaik mungkin kami sajikan bahawa saudara sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Dan untuk jam ini melangkah melepasi pukul 10 malam, untuk kita teruskan pula pertemuan malam ini dengan rancangan Nostalgia di Klasik. Berlalu sudah untuk ruangan Melodi Antarabangsa setiap hujung minggu 9 malam sehingga ke pukul 10 malam dengan lagu-lagu seleksi lagu-lagu Melodi Antarabangsa dikudarkan bawa saudara sehingga ke pukul 10 malam. Dan sekarang melangkah kita ke ruangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Saudara akan dihidangkan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu nostalgia petikan film Melayu klasik. Moga terhibur untuk terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan di rumah yang berentas zaman di sini di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini. Saya sudah mengikuti siaran Radio Klasik untuk pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik yang akan terus dikeluarkan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam sambil menikmati keindahan waktu malam, juga ketenangan waktu malam dengan dibuai lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik untuk kami kudarakan sepanjang pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam Malaysia, selamat malam saudara yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini. Di mana juga saudara berada dan apa juga yang sedang dilakukan waktu ini, kami senantiasa menemani malam saudara dan siang saudara untuk siaran 24 jam siaran Radio Klasik. Dari siang membawa ke malam, pagi membawa ke petang. Dan untuk sesi malam, untuk jam ini 10 malam sehingga ke pukul 11 malam, inilah rancangan Nostalgia di Klasik dengan hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan lagi buat malam saudara. Terbaik mungkin sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam saudara untuk jodoh pertemuan malam ini. Kita semakin menghampiri 11 malam dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

Berita seterusnya. Empat kejadian banjir kilat dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat petang tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan dua kejadian membabitkan kenderaan yang terkandas manakala sebuah rumah dinaiki air. Dua buah kereta masing-masing terkandas di Jalan Mengkuru Ampang dan di Taman Yutan. Sementara itu, bomba turut membantu di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lama C, UK Perdana Hyde, Ampang yang dinaiki air dan dipercayai berisiko renjatan elektrik. Manakala kawasan tempat letak kereta di Menara Safwan, Jalan Ampang turut dinaiki air. Bagaimanapun, tiada penduduk terjejas banjir dilaporkan. Perkembangan banjir kilat di Gua Musang. Setakat 7 malam tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi dengan 55 mangsa daripada 16 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi susulan paras air di kawasan kediaman masih tinggi. Sebelum ini, sebanyak 5 PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas dan lebih 200 rumah di 10 kawasan perkampungan dilaporkan terjejas. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 8,000 jasad dipercayai masih tertimbus di bawah lebih 300 runtuhan bangunan di Gaza. Menurut Ketua Pejabat Hak Asasi Manusia PBB di wilayah Palestin yang diduduki Ajit Sungai, pada kadar semasa usaha mengeluarkan semua jasad itu boleh mengambil masa lebih sedekat. Operasi mencari dan mengenal pasti mangsa turut berdepan kekurangan sumber serta sekatan Israel. Penduduk Gaza merayu bantuan antarabangsa bagi mempercepatkan usaha berkenaan. Pengundian bagi Dewan Rendah Parlimen Rusia memasuki hari terakhir hari ini yang dilihat sebagai ujian sokongan terhadap Presiden Vladimir Putin berhubung perang di Ukraine. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan perang di Ukraine pada Februari 2022. Putin sebelum ini berkata keputusan pengundian akan menunjukkan tahap sokongan rakyat terhadap tentera Rusia di Ukraine. Pengundi boleh memilih menggunakan kertas undi atau sistem pengundian elektronik. Gerbang kemenangan gergasi yang dicadangkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di Washington turut dirancang sebagai pangkalan drone dan penembak tepat. Trump menerusi Truth Social berkata kemudahan itu akan menempatkan sejumlah besar drone penembak tepat serta simpanan peluru. Struktur berkenaan dicadangkan dibina berhampiran tanah perkuburan negara Arlington. Pentadbiran Trump bagaimanapun dilaporkan belum mendapatkan pandangan Kongres mengenai projek itu. Sukan bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT membelasah Penang FC 7-2 pada aksi pertama suku akhir Piala FA di Stadium Bandaraya Georgetown. Meskipun ketinggalan 5 gol, Ketua Jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail menegaskan Harimau Kumbang belum menyerah kalah. Katanya Penang akan tetap memberi saingan dan berjuang habis-habisan sepanjang 90 minit pada aksi timbal balik. Kedua-dua pasukan kembali bertemu di Stadium Sultan Ibrahim 9 Oktober depan. Akhir sekali, perlumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danis Ramli menamatkan Grand Prix Austria di tempat ke-9 sekaligus meraih 7 mata. Beraksi di litar Red Bull Ring, Hakim Danis kini mengumpul 100 mata untuk menduduki tangga ke-7 keseluruhan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda di Jeddah minggu depan. Raiwan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengampunan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidung aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.
7: Negara 22 perlumbaan 11 pasukan musim terakhir era 1000 cc aksi tanpa henti persaingan semakin sengit membuka Ultimate Quest tegal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
8: It has been a Ducati domination.
7: Saksikan hanya di RTM.
9: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
7: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
10: Keenakan lagu-lagu yang dikeudarakan
11: Aslan Omar
10: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
11: Aslan Omar.
10: Semoga terhibur bersama penyampai
11: Aslan Omar
10: di stesen radio klasik
11: menggami kenangan.

0: Radio Classic.
1: Tahu ni apaan? Ha?
2: Oh, kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melakukan kasih dan semangat?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Radio Classic. Silang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Dinda Wangi, dengarkah Dinda akan suara tangisan dan rintihan itu?
1: Ya, Kanda Sukma. Wangi dengar suara itu. Jelas masuk ke gegendang telinga Dinda.
0: Biar Kanda ke tempat tinggi mencari punca dan angkara. Kanda akan membantu orang kampung ke tempat selamat. Wahai orang kampung alam hijau, lekas semua berlindung dan pulang ke rumah kalian. Kenapa Dinda Wangi? Mengapakah berkerut seribu wajahmu? Malah berpeluh bagai air hujan mencurah ke bumi.
2: Suara itu, suara itu benar-benar menyesakkan ruang akal dan fikiran Wangi, Kanda. Sakit telinga Wangi. Sakit nada Wangi. Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
3: Wahai putri cantik indah berseri, segeralah kalian berlindung bersama kami. Sini, arah sini.
0: Siapakah tuan hamba? Datang entah dari mana, mengajak kami berlindung sama.
2: Kanda Sukma, tolong Wangi.
3: Tidakkah engkau kasihan melihat adindamu yang sedang walang? Ikutlah saja kepada aku. Bukanlah aku hendak membuat malang. Hanya ingin membuat kebaikan.
0: Tetapi...
2: Kanda Sukma, tolong Wangi. Jiwa ini terasa panas. Seperti rasanya bagai dicarik-carik dan luka, Kanda.
0: Bertahan ya, Wangi. Segeralah engkau membawa kami ke tempat selamat.
3: Ya. Ayo, ikutlah haluan ini. Ayo.

0: Letakkan Adilemu di sini, wahai gadis indah rupawan.
1: Baik-baik sahajakah kamu, wahai adindaku, Wangi? Di sini kita berlindung sementara.
2: Apakah yang terjadi sekian tadi, Kanda Sukma? Dari manakah arah datang suara menangis dan merintih yang merasuk jiwa agar turut berduka? Rasanya seperti dada ditusuk duri hingga terasa dicari luka, Kanda.
1: Kanda sendiri tidak mengerti apakah kesaksian kepada walang yang telah terjadi. Wahai anak muda yang entah apakah gerangan nama, tahukah engkau akan sebab perkara walang ini?
0: Wahai gadis rupawan, namaku Alang. Suara walang yang merintih dan menangis seperti yang terdengarkan tadi, itulah suara kekandaku. Namanya Andika.
2: Andika?
0: Andika empunya nama pemilik suara walang itu. Suaranya bergema-gema ke pelusuk alam. Angin yang damai menjadi ribut. Air yang tenang berubah ombak gelombang.
2: Bunga yang kembang menjadi layu. Jiwa yang haru bertambah pilu.
0: Wangi, wajahmu seindah namamu. Bangkitlah menjadi harum yang mengindahkan alam dan bumi, kampung alam hijau.
2: Apakah maksud di sebalik indah katamu ini, Alang?
0: Tiada apa-apa yang indah daripada kata-kataku. Hanya yang benar belaka.
1: Usah berdolak dalih, Alang. Katakan niat dan hajatmu yang menjadi tanda tanya. Adakah ini semua angkara atau rencana duka belaka?
0: Ini bukan sebuah angkara, tetapi rencana yang telah dikabulkan Tuhan. Aku bermohon kepada Yang Maha Berkuasa, pertemukan aku kepada Sukma Wangi Sakti Pertiwi. Tidak lain untuk memohon kepada kalian agar membantuku menyelamatkan kandaku, Andika.

0: Kemana sajalah sukma dan wangi? Tak kala rakyat diuji derita, kalian gaib tiada berita. Sudah ku bilang kepada rakyat semua bahawa sukma dan wangi bukanlah yang baik memimpin. Hanya bermadah menabur janji, hilang setia tak kala diuji.
1: Ish,
0: bunyi apakah itu?
2: Engkau kah sukma?
0: Engkau kah wangi? Itulah engkau kembung. Ingin mengata tak pandang kanan dan kiri. Bila diganggu, rasa takut pula berburu di hati.
3: Wahai manusia berjanggut jarang, gerangan apakah yang engkau bimbang? Aku di sini sudi berjuang. Dekatlah kemari. Daku tidak berhalang.
0: Kenapa suaranya garau? Bukanlah dia sukma atau wangi. Jangan-jangan dialah makhluk yang mengacau penduduk kampung alam hijau.
2: Hei! Hei! Siapakah engkau?
3: Wahai manusia berjanggut jarang, di mana? Di mana di hadapan engkau aku berdiri tenang?
2: Mana? Mana?
0: Pandanganku gelap. Tiada apa yang kulihat atau terpandang di hadapan. Di belakang, di atas, di bawah.
2: Siapa? Siapa? Tidak aku melihatnya.
3: Hei! Hei! Bagaimana engkau dapat melihat? Dapat melihat aku jikalau engkau menutup matamu. Seperti engkau sengaja mahu menduga amarahku.
2: Biar padan muka engkau, makhluk hina. Aku kembung, bukan sebarangan orang. Jikalau aku yang engkau ingin permainkan, maka hapuslah saja ini.
3: Sesungguhnya amarahku berculang. Mana sekarang? Berani engkau menempa derita?
2: Lebih baik aku angkat langkah 1000 dan minta pertolongan sukma dan wangi. Lari!
4: Mengapakah, Kanda? Keluhanmu berat menguja hipa.
5: Alam seakan membawakan kabar duka. Guruh dan kilatnya memberikan petanda. Kanda percaya di kampung alam hijau sedang hebat dilanda derita.
4: Maksud Kanda, suara menangis dan merintih itu kembali semula?
6: Benar yang dikatakan Sukma. Tanda-tanda ini sama sepertinya apabila hadir Andika ke Tanah Merata.
5: Mengapakah terjadinya Andika begitu, Alam?
4: Bukankah nama Andika itu membawa perkara yang baik-baik? Tetapi mengapa walang pula yang dibawa gerangan?
6: Andika dihukum atas perjuangannya yang salah. Namanya indah, tidak serupa maksud yang dibawa. Bersama bala tentera, Andika membuat onar di desa, mengambil nyawa sesuka hatinya demi harta dan juga serakah. Akhirnya Andika
4: dihukum, diberikan suara tangisan dan rintihan. Suara-suara itu resapan daripada derita dan duka rakyat yang telah dihancurkan.
5: Bagaimanakah Wangi mengetahui perkara dan laku Andika?
4: Kerana Wangi pernah menyerap derita yang dilakukan Andika, Kanda. Tanah subur tiada lagi terlihat di desa sebelah. Kuntum dan harum bunga tiada lagi segar menyebar di tanah desa. Semuanya angkara Andika Dujana.
6: Dan kerana itulah jiwa Wangi semakin hancur apabila mendengar suara menangis dan rintihan Andika.

0: Kembung? Kembungkah itu?
1: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
0: Di sini tempatnya buluh dan pohon merimbun. Mengapa pula kembung yang ada di sini laksana sedang bersembunyi?
1: Sukma, tolong kembung. Andika, Andika datang ingin menghancurkan kita.
2: Oh, pandai pula kau meminta tolong kepada kami. Sedangkan tadi, bukankah engkau mengata kami tidak setia kepada janji?
1: Tidak, tidak. Itu hanya kata kosongku saja, Wangi. Tiada rencana, suka semata.
2: Kembung, orang seperti engkaulah yang juga pembawa derita buat kita semua.
0: Ya, Kembung, adakah engkau mahu menjadi seperti Andika? Di atas dunia lagi sudah menerima hukuman, menjadi walang sepanjang zaman.
1: Tidak, Wangi. Aku tidak mahu menjadi seperti Andika. Tidak.

0: Bung. Kembung. Kembung.
1: Kanda Sukma. Kanda. Bangkit, Kanda, bangkit. Kanda Sukma. Kanda.
0: Wangi. Kanda bermimpikan kembung. Kembung dalam bahaya. Andika sepertinya sudah menyerang kembali kampung alam hijau.
1: Ya, Kanda. Itu. Kanda dengar tu. Suara tangis Andika bergema hingga ke pelusuk tanah dan alam. Jikalau begitu, ayo kita, Kanda. Kita selamatkan rakyat dan pertiwi kita.
0: Tetapi Wangi, bagaimanakah Wangi ingin berhadapan dengan Andika? Bukankah tangisan dan rintihan Andika akan menghancurkan Wangi?
1: Tidak mengapa, Kanda Sukma. Jiwa Wangi kembali utuh. Sebentar tadi, Alang ada menyediakan wangi penawar daripada 7 bunga. Wangi tidak akan gentar menghadapi Andika. Biarpun Wangi yang perlu berkorban, Wangi pertaruhkan jiwa dan nyawa.

0: Andika! Andika! Cukup, wahai gandaku Andika. Perbuatanmu tidak menguntungkan apa-apa. Tidak menguntungkan apa-apa, Ganda. Malah hanya menambah duka.
1: Aku tidak boleh berhenti daripada merasa seksa.
0: Ganda,
1: hukuman ini cukup tidak menghancurkan jiwa. Memang patut aku terima. Aku terima juga agar tertembus segala dosa aku.

0: kampung kita seperti sudah tiada suara. Langsung sunyi tiada madah cerita. Segala hibur suara rakyat tidak lagi menjadi penyeri desa Kanda.
1: Hanya angin kedegaran bercerita, berkisah duka yang dibawakan Andika. Kerana mulut badan binasa, seluruh alam hancur binasa.
2: Sukma? Wangi? Kaliankah itu?
0: Ya benar. Ini kami, wahai kembung. Dari mana arah datangmu? Tiada kedengaran tapak langkahmu?
2: Akibat aku bersuara lantang, Andika pula datang bertandang. Tidak. Aku tidak mahu Andika ada. Aku tidak mahu merasakan derita daripada suara menangis dan merintihnya.
1: Sebab itulah usah menjadi lalang yang ditiup angin, wahai kembung. Di sini kau bercerita baik. Di belakang kami, kau berkisah yang jelik-jelik.
2: Maafkan aku, Sukma. Kesaktianmu menjadi saksi buruk tingkah dan perilakuku. Sakit. Sakit telingaku. Sakitnya. Sakit jiwaku. Suaranya benar-benar merintih duka di kalbu.
0: Kembung, kembung, pasakkan semangat dan kental jiwa. Lawan segala derita. Buang segala dendam. Itulah penawar melawat Andika, kembung.

0: jiwa yang menderita. Ayo keluar bersatu denganku.
1: Hukuman ini ada akhirnya, Kanda. Padamkan segala dendam. Hancurkan segenap amarahmu, Kanda.
0: Tiada kasih dalam diriku. Tiada cinta dalam hatiku. Hati aku hanya ada dendam dan luka yang benar-benar membuatkan ku berkuasa.
2: Sukmawangi Sakti Pertiwi datang membawa hasrat Nan Murni.
3: Andika, berhenti Andika. Hukuman ini ada akhirnya. Hapuskan amarah, padamlah dendam. Tiada yang lebih berkuasa daripada kita semua melainkan Tuhan, Andika.
0: Gerangan Sukmawangi Sakti Pertiwi datang juga kalian kemari menyahut teruan segala uji.
1: Kanda, lawan segala amarahmu, Kanda.
2: Wangi, lontarkan lekas 7 bunga penawar kepada Andika. Genggamkan tanah lalu bersuara. Bisik yang baik tiada lara. Seraplah cinta pelusuk jiwa.
4: Hancurlah dendam, punahlah amarah. Janji setia Patri

apabila sukma dan wangi mulakan kalimat yang indah belaka menjadi azimat. Jiwa bugar jauh mudarat, hidup murni sepanjang hayat. Lawan! Lawan ganda, buang amarah, hancurkan dendam!

0: yang perutnya bulat. Apakah gerangan menghalang laluan?
1: Bukankah itu suara Andika? Tetapi mengapa kasar suaranya? Adakah Andika kembali menghunus Durja?
0: Berpalinglah kepadaku. Usahlah menutup mata dan membelakangkan aku lagi. Jikalau Kembung tidak mahu memandang wajahku, alamat.
1: Ya. Hamba ikut perintah dan suruhan.
0: Apalah engkau ni, Kembung? Masih lagi takut dan kurang yakin diri.
1: Mana ada aku takut? Aku berani. Engkau, Andika, bukankah engkau telah berjanji untuk tidak menimbulkan duka? Mengapa...
0: Kembung, masih kaburkah jiwamu? Aku hanya bersenda gurau semata. Mengusik sahabat yang telah menyelamatkan aku daripada derita lara. Janji yang aku semat untuk tidak lagi membawa padah kepada semua ciptaannya akan aku penuhi belaka.
1: Oh, rupanya engkau cuma bercanda. Hah, fikirku tadi engkau mula berubah.
0: Kembung, telah kupasak janji kepada Sukma dan Wangi. Demi Pertiwi, tidak lagi aku mungkiri.

0: Sengketa dan dendam tidak akan pernah padam andai api kemarahan terus menjulang.
1: Benar bagai dikata olehmu, wahai Wangi. Di dunia kita cuma sementara. Berbuat baik itulah yang kita minta.
2: Sukma dan Wangi, serikan di harapan membela Pertiwi sehingga aman. Terima kasih kuucapkan kepada kalian yang menyembuhkan aku daripada penderitaan.
3: Setiap perbuatan pasti ada pembalasan. Engkau telah pun menerima hukuman, Andika. Semoga hukuman menjadi iktibar kepada engkau agar tiada lagi jenayah menghancurkan jiwa yang engkau lakukan.
2: Ya, Sukma. Aku tunduk patuh.
4: Jangan patuh saja. Segala usaha perlu juga engkau laksanakan.
5: Amboi kembung, sudah beranikah engkau dengan Andika?
4: Siapa kata aku penakut? Aku memangnya orangnya berani.
1: Benarkah kembung?
6: Wahai kembung perut buncit, beringatlah engkau akan kata-katamu yang besar. Awaslah engkau jikalau engkau menjadi lalang di tiup angin. Pasti datang ribut membawamu terbang jauh ke atas awan.
4: Jangan. Ya, Andika. Aku tidak berkata besar lagi. Aku

Demikian Purbawara di Klasik berjudul Sukmawangi Sakti Pertiwi, karya Hasni Jamali, lakonan Datuk Rosyam Nur sebagai Andika, Vanida Imran sebagai Sukma, Beto Khushairi sebagai Alang, Azhan Rani sebagai Kembung, dan Zarin Min sebagai Wangi. Purbawara di Klasik diterbitkan untuk siaran radio klasik oleh Emelina Haji Muhammad Zamri. Sukma Wangi Sakti Pertiwi di Radio Klasik.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
0: irama tanpa henti.

0: Radio Classic.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

0: Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

0: Radio Classic. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Bilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Radio Classic.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Radio Classic.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

0: Radio Klasik.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.
2: Setiap pagi, saudara, adalah peluang baharu untuk memulakan sesuatu yang lebih baik. Jangan biarkan kesilapan semalam menghalang langkah kita hari ini. Mulakan dengan hati yang tenang, fikiran yang positif dan doa yang baik. Semoga setiap langkah kita hari ini dipermudahkan dan rezeki diluaskan juga. Urusan berjalan dengan penuh keberkatan. InsyaAllah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih abadi untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Waktu sekarang saudara sudah pun 6.04 minit pagi dan seketika tadi 5.56 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti saudara 7.02 minit pagi. Baik, yang sedang bersama-sama kami saat ini, terima kasih banyak-banyak yang mengikuti menerusi RTM Klik .rtm.gov.my. yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh saja muat turun pada bila-bila masa dan boleh saja mengakses kami walau di mana-mana juga saudara berada. Terima kasih juga kepada rakan kerabat Radio Klasik yang seawal pagi lagi dah pun singgah ke telah WhatsApp kami 0135656128. Juga untuk saudara yang mendengar kami menerusi saluran 705 MyTV, tak ketinggalan juga menerusi frekuensi Mengkami Kenangan di tempat saudara. Hari ini bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati.

Sudah pun 6.19 minit pagi ketika ini saudara terus menggamit kenangan dengan lagu-lagu istimewa untuk saudara. Sentiasa kami utamakan pendengar-pendengar Radio Klasik yang dikasihi. Terima kasih juga yang baru saja bersama mendengarkan Radio Klasik. Anisma di sini akan temani saudara sehingga pukul 10 pagi nanti untuk hari ini pertemuan kita 21 September 2026 bersamaan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari Isnin, hari ini hari pada permulaan minggu. Saya mengharapkan semoga hari ini merupakan hari yang terbaik buat kita memulakan langkah, dan saya juga doakan semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik dan berpanjangan, juga dimurahkan rezeki oleh Allah selalu. Jangan takut memulakan sesuatu yang baik saudara, walaupun langkah kita kecil, kerana perjalanan yang jauh juga bermula dengan satu langkah yang ikhlas. Ikhlaslah memberi, ikhlaslah menerima, ikhlaslah kita melepaskan. Ini lagu daripada Ramlah Ram, sebuah lagu inang judulnya Maharaja. Lagu dicipta oleh Radin Sri dan lirik oleh Hairul Anwar Harun.

0: sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

Itu dia, tiru macam saya. Bukan tiru macam saya lah, tapi tiru macam Puan Sri Saloma. Lagu ciptaan Tan Sri P. Ramlee dan lirik oleh S. Sudarmaji. 6.35 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan Radio Klasik, yang dah pun turun dari rumah, dah memulakan perjalanan. Semoga sampai dengan selamat ke tempat yang dituju, sama ada ke tempat kerja ataupun ke mana-mana destinasi sekalipun. Kami akan temani perjalanan saudara. Baik, apa yang saya nak kongsikan ialah apa yang tular ataupun kisah dunia. Ini kisah ini saya dah kongsikan minggu lalu, dan ini rentetannya, susulan penemuan ikan piranha di Sungai Klau, ya. Ikan kedua dipercayai spesies red-billed piranha didakwa ditemui di Sungai Klau. Ikan kedua yang dipercayai spesies tersebut didakwa ditemui seorang pemancing di Sungai Klau Raub baru-baru ini. Penemuan itu dikongsi melalui hantaran media sosial Jejak Air Tawar. Berdasarkan hantaran tersebut, pihak yang menemui spesimen kedua itu telah dihubungi dan menyerahkan beberapa rakaman gambar serta video untuk rujukan. Dan menurut setelah meneliti spesimen dalam rakaman, ia spesies yang sama dengan spesimen yang pertama yang ditemui pada bulan lalu. Dan ini bermakna bukan seekor red-billed piranha dilepaskan di Sungai Klau. Sebaliknya, berdasarkan pengalaman dalam isu ikan pendatang, ia telah dilepaskan dalam satu kumpulan, cuma tidak tahu ada berapa ekor. Dan berdasarkan kedudukan lokasi tersebut sebelum memasuki tadahan air empangan Klau, sama ada ikan ini dilepaskan di sungai atau dilepaskan di kawasan empangan, dan ia mudik ke arah hulu sungai. Dan jika dilepaskan di sungai, lokasi pelepasan mungkin sekitar Felda Klau, RTP Kampung Sungai Klau. Dan sama ada populasi ikan itu telah berkembang biak juga tidak boleh disahkan, kerana ikan seperti red-billed pacu setakat ini tiada yang dikesan berjaya membiak walaupun invasif, manakala red-billed piranha pula yang berada dalam keluarga yang sama diketahui telah lebih sensitif berbanding pacu, dan memerlukan parameter air dan habitat yang benar-benar sesuai. Itu kisah kisah ikan piranha. Seperti yang saya katakan minggu lalu, selalunya kita tengok dekat TV saja. Ikan piranha itu sudah wujud, ya, di negara kita. Baik, ini dia Boria Skim Cepat Kaya, PE Maidin dan M. Sharif. Dulu memang cukup terkenal dengan Boria Skim Cepat Kaya ni, yang antara antara skamer yang cukup popular satu waktu dahulu.

balik ke

0: Rancakan Hari Saudara.
1: Rancakan Hari Saudara, 6.47 minit pagi waktu ini. Saudara masih lagi dalam sajian klasik Sabah Pagi yang baru saja singgah ke laman-laman media sosial Radio Klasik. Yang ada di Facebook Radio Klasik pagi ini, terima kasih banyak-banyak. Cik Kahar Muniram katanya lagu Skim Cepat Kaya tadi tu menginsafkan. Ada yang tersenyum-senyum dengar lagu tu kan, dan ada juga yang mengimbau kenangan lama. Dan saya percaya ada di antara kita yang terjebak dengan Skim Cepat Kaya tersebut. Baik, saya nak kongsikan dulu dengan saudara tinjauan keadaan cuaca pada sebelah pagi ini secara umum. Di Semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di Johor, Perak dan Pahang. Sementara itu, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka. Manakala di Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangkakan tidak hujan. Di Sabah pula, saudara, hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, manakala hujan di beberapa tempat di pedalaman, Pantai Barat, Tawau dan Kudat. Sementara itu disandarkan dijangkakan tidak hujan pada sebelah pagi ini. Di Sarawak pula hujan di beberapa tempat di Betong, Bintulu, Miri, Mukah, Sarike dan Sibu. Sementara itu di Seri Aman, Kapit, Kuching, Samarahan, Serian dan Limbang dijangkakan berjerebu. Baik, itu tinjauan keadaan cuaca pada sebelah pagi ini secara umum. Dan jika saudara inginkan maklumat lanjut, boleh terus layari www.met.gov.my. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Usah Kau Rayu Lagi, lagu ini daripada Ideal Sisters, dan selepas itu Di Bayang Awan. Dan kita juga akan ikuti Utama 9, Utama 7 pagi sejurus selepas lagu Di Bayang Awan. Dan kita akan kembali lagi selepas itu dengan info pagi juga yang menantikan cubit-cubit manja macam biasa 7.30 minit pagi.

satu ikrar pertahan perbaruan negara. Malbat ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Ring. Rasa dulu, baru beli.
2: Kaki lepet, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
3: 7.13 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih abadi untuk semua. Mungkin kita belum memiliki segala yang kita impikan, saudara, tetapi kita masih mempunyai peluang untuk berusaha. Mungkin jalan yang dilalui tidak semudah yang diharapkan, tetapi setiap langkah yang sabar tetap mempunyai nilai. Hidup bukan tentang seberapa sempurna kita memulakan hari, tetapi tentang seberapa ikhlas kita berusaha menjadikannya lebih baik. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Untuk hari ini pertemuan kita 21 September 2026 bersamaan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari Isnin hari ini. Semoga senyuman kita akan membuatkan hati orang lain bertambah ceria dan semoga senyuman kita juga akan menjadi pengubat kelukaan orang lain dan semoga senyuman kita ini, saudara, sentiasa memberi harapan yang indah. Terima kasih juga yang bersama-sama saya dalam kenderaan ketika ini, yang nak memulakan perjalanan dari mana nak ke mana agaknya. Selalu saya tanyakan, semoga perjalanan saudara selamat sampai ke destinasi. Dan kepada yang menunggang motosikal sekejap lagi, yang nak bawa anak-anak ke sekolah dan sebagainya, jangan lupa mereka juga perlu mengenakan topi keledar kanak-kanak. Biarpun kecil tapi perlindungannya sangat besar.

Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Doktor! Doktor! Oh, dekat orang lain, ha? Doktor bagi selindang, eh? Kat Suraya, Bilal mendapat, Shima, Kak Sofia, semua dapat. Tapi dekat saya ni, dekat saya ni doktor hanya bagi magnet peti sejuk je.
2: Hai, nasib baik dapat. Kalau tak dapat macam mana?
1: Kalau tak dapat setahun tau saya tak jumpa doktor tau.
2: Yang penting saya ikhlas. Orang lain dapat selendang, awak dapat magnet peti sejuk. Kan lain daripada yang lain tu.
1: Selendang tu boleh melaram doktor. Magnet peti sejuk ni nak melaram mendanya.
2: Cakap banyak pula. Bagi balik magnet tu.
1: Mana boleh bagi balik? Dah bagi mana boleh minta balik? Tak apalah, doktor. Ni kita cerita pasal lain ni. Pasal bil elektrik ni. Rumah doktor berapa sebulan bil elektrik?
2: Lebih kurang 600 kilowatt jam sebulan. Kenapa?
1: Oh, saya kurang sikit aje dari doktor. Tapi itulah, kena bayar RM154 sebulan ni. Banyaknya.
2: Bolehlah tu. Duduk seorang lainlah macam saya ni. Duduk dengan keluarga. Isi rumah pun ramai.
1: Tapi kan doktor, ada dengar tak yang kerajaan kita ni telah memutus

0: diusahakan untuk menambah baik subsidi bil elektrik bagi rakyat dengan memperluaskan tahap perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 kilowatt jam sebulan, berkuat kuasa bagi penggunaan mulai September hingga hujung tahun ni, 31 Disember 2026 tau, Doktor.
1: Lah, ya ke? Yalah, sekarang ni dengan keadaan cuaca yang panas ditambah dengan jerebu, memang akan ada peningkatan penggunaan elektrik dalam kalangan isi rumah. Itu yang menyebabkan penggunaan bulanan melepasi paras 600 kilowatt jam dan kenaikan bil yang luar biasa.
0: Itulah. Doktor ni kan asyik sibuk je sampai isu semasa pun tak tahu .
1: Sebab itulah saya tanya. Saling berkongsi maklumat. Tapi baguslah tu. Itu antara tindakan kerajaan bagi menangani tekanan kos sara hidup yang dihadapi oleh rakyat ketika ini.
0: Macam kita ni lah, pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan akan diberikan perlindungan menerusi pengecualian pelarasan kos bahan api automatik AFE, charge peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST.
1: Rakyat pasti akan tarik nafas lega. Terima kasih kepada Tenaga Nasional Berhad TNB, Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra serta Suruhanjaya Tenaga kerana peranan mereka dalam melaksanakan isu ini.
0: Itulah, walau macam mana pun kan, kerajaan akan memantau perkembangan kos bahan api dan keadaan pasaran tenaga semasa bagi memastikan sebarang keputusan berkaitan tarif elektrik ni mengambil kira kesimbangan antara kemampuan rakyat dan beban hidup, keterjaminan bekalan elektrik serta kemampanan sektor tenaga negara. Macam peguam pula saya ni.
1: Kenapa kereta Dr. Azman tu? Tayar pancit ke?
0: Terbongkok-bongkok. Tengok tayar tu kenapa tu?
1: Awak duduk sini kejap lah. Saya nak pergi tengok dia. Apa masalah kereta Dr. Azman tu?

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
3: Sudah pun 7.37 waktu ini saudara, cepat benar waktu berlari. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik, kepada rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke talian WhatsApp kami 0135656128, juga di laman Facebook pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Abang Toib, juga Kak Roy dari Kampung Tulang Rimau, Johor, Negeri Sembilan. Selamat pagi kedua-duanya, semoga sihat walafiat. Juga Yusof Muhammad Dana dan Fatimah Cik Man dari Pantai Seremban, mendengarkan lagu-lagu menggamit kenangan. Apa khabar kerabat Radio Klasik hari ini? Sambil sarapan, tetap layan sajian klasik. Lagu-lagu tetap menghiburkan hati. Terima kasih rakan-rakan kerabat Radio Klasik yang berpasang-pasangan, suami isteri. Bolehlah hantar sekali kan? Baik, terima kasih banyak-banyak juga yang bersama-sama saya dalam kenderaan ketika ini. Hati-hati memandu, bukan kita saja yang ada di atas jalan raya, orang lain juga. Dan bukan nyawa kita saja yang perlu kita jaga, juga kita hargai nyawa pemandu-pemandu lain juga. Baik, lagu ini daripada Man Said dan Norin Nor, judulnya Sunyi. Tapi saya rasa saudara takkan pernah kesunyian kerana Radio Klasik akan sentiasa ada. Man Said saudara tidak menghasilkan album solo penuh, sebaliknya beliau menghasilkan projek solo berbentuk lagu-lagu single, juga lagu dalam album-album kompilasi. Dan ini salah satu lagu yang popular, duet bersama-sama dengan penyanyi dan pelakon terkenal, Norin Nor, Sunyi.

Kemasan coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

Pertemuan Seribu Kenangan, lagu ciptaan Aman Shah, dendangan Raja Emma. Sesungguhnya saudara, tak ada pertemuan yang sia-sia kerana setiap pertemuan itu memberikan pengajaran, juga pengalaman, dan ada juga pertemuan yang membibitkan kisah-kisah percintaan. 7.51 minit pagi. Sebenarnya pagi ini nak ucapkan jutaan tahniah kepada calon-calon senarai 5 terbaik atau dengan izin top 5 adu grasseri angkasa di Radio Klasik. 7 pencalonan berjaya ke peringkat akhir ini, ke peringkat 5 terbaik. Penyampai radio lelaki terbaik, tahniah Azlan Omar. Calonnya ialah Azlan Omar. Manakala calon dokumentari radio terbaik, dokumentari radio terbaik, dokumentari Piring Hitam, Khazanah Irama Merdeka, Nora Fidah Muhammad Yunus, ataupun Nora. Dan saudara, calon penyampai radio wanita terbaik, tahniah kepada Nurul Nadia. Itu nama sebenar. Nama kalau saudara dengar beliau bersiaran, Nadia Ahmad, menerusi ruangan Mestika Klasik, Santai di Klasik dan Dendang Sitara Klasik. Tahniah kepada mereka yang di senarai pendek, juga tak ketinggalan rakan-rakan yang lain. Nanti saya kongsikan lagi dengan saudara. Jalinan Mesra, Hil Amir dan Uji Rashid.

Sweet September sentiasa ku menanti. Lagu ini saudara ciptaan Adnan Abu Hassan dan lirik oleh Abu Hassan Ali. Sweet September baik, kita ada banyak lagi lagu-lagu menggamit kenangan. Lagu-lagu yang akan membuatkan saudara terus terpaku mendengarkan Radio Klasik. Baik, 7 tepat pukul 8 pagi waktu ini kita dengarkan lagu daripada Haziq Rosbi, Joget Menggamit Kenangan. Joget Menggamit Kenangan, lagu ini lagu rasmi Radio Klasik. Dan selepas itu kita ada lagu daripada Mimi Loma, Epok-Epok, Sambal Belacan, Kerabu Pucuk Paku, Nasi Dagang, Goreng Pisang, Aiskrim. Ini semua tentang makanan. Apa kata kalau saudara boleh kongsikan dengan kami makanan-makanan yang pelik-pelik ataupun makanan-makanan tradisi di tempat saudara ataupun yang saudara je pandai buat, orang lain tak pandai. Ataupun mak ataupun ibu saja yang masakannya cukup sedap. Orang lain masak tak sedap. Jadi macam mana? Mungkin saudara ada nak kongsikan makan-makanan yang pelik-pelik, makanan-makanan yang lama-lama, makan-makanan antik dululah, makan-makanan warisan yang sekarang ni mungkin generasi sekarang ni tak dapat menikmati makanan-makanan tersebut. Boleh kongsikan dengan kami sekejap lagi, nanti saya bacakan kiriman saudara.